Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Press drop. Drop it like it's hot.
1: Produser musik dan DJ Dipa Barus kembali menghadirkan karya lewat single terbaru berjudul Nafas. Lagu ini mengangkat tema tentang luka emosional yang diwariskan lintas generasi. Dipa mengaku lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya sebagai seorang ayah saat mulai menyadari pola emosional yang terbentuk sejak kecil. Menariknya di lagu ini, Dipa menggandeng Baskara Putra sebagai pengisi vokal utama. Menurut Dipa, karakter suara Baskara terasa seperti seseorang yang sedang bercerita secara personal, bukan sekedar bernyanyi. Buat kamu yang suka lagu dengan makna dalam dan emosional, rilisan terbaru dari Dipa Barus ini wajib banget kamu dengarkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ladies and gentlemen, here it is. Press drop, drop it like it's hot.
3: Juicy Lucy kembali hadir lewat single terbaru berjudul Gurun Hujan. Lagu ini mengangkat cerita tentang rasa rindu dan harapan untuk bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu, meskipun kesempatan itu belum tentu datang. Vokalis Juicy Lucy, Wan Kaisar, bilang lagu ini menggambarkan momen ketika dua orang sebenarnya berada sangat dekat, tapi semesta belum mempertemukan mereka. Seperti berharap gurun turun hujan, kecil kemungkinannya, tapi tetap dinanti. Buat kamu teman Prodo yang lagi kangen seseorang, lagu Gurun Hujan ini cocok banget buat kamu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Pada. Selamat pagi teman-teman.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Press drop. Drop it like it's hot.
2: Tuan Pro 2 ada rilis baru nih, kolaborasi yang bikin penasaran. Penyanyi muda Rizwan Fadila bareng grup Allen Boys dan Mahalini Raharja ini resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menceritakan tentang rasa cinta yang datang tiba-tiba. Yang awalnya mereka cuma iseng bikin lagu bareng saat nongkrong, ternyata malah berkembang jadi karya yang relatable banget nih buat anak muda. Menariknya lagi, sebelum resmi dirilis, lagu ini sempat viral di SoundCloud dan dapat respon positif dari pendengar. Kehadiran Mahalini ini juga bikin warna lagu ini makin hangat dan emosional. Ada satu lirik yang paling mencuri perhatian nih. I'll be your lover, not your friend though. Siapa nih dari kamu yang pernah ngalamin Teman Pro 2 pasti bakal suka banget sama lagunya. Buat yang lagi diam-diam suka sama seseorang, lagu ini wajib banget buat masuk playlist kamu. Ini dia Seketika, Rizwan Fadila, Aaron Boys, dan Mahalini, hanya di Pro 2 Fresh Drop.

0: cinta.
1: Fresh drop, drop it like it's hot.
2: Ya, halo.
3: Masih tidur? Bangun, Mbak Meng ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
4: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Kamu lagi menikmati masa muda,
6: atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Spa dari si hari ini. Dan ini kalau ada sedikit ada suara noise itu karena di belakang lagi ada bazar gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin lagi bingung menghabiskan waktu weekend gimana gitu, bisa datang aja langsung ke RRI Malang teman Pro 2 karena lagi berlangsung ya, ada RRI Fest di sana, ada UMKM, ada jajan banyak banget macamnya. Dan juga selain ada makan, ada juga pernak-pernik teman Pro 2 ya, buat kamu yang suka cincin-cincin gitu ya, bisa langsung aja ke sini merapat gitu ya. Dan dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Sampai kita gede banget gak sih? Pakai ditanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini,

Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pro2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro2, masih bareng sama Dila ya di pada edisi hari ini. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro2. Dan ini ada informasi cukup penting ya buat kamu yang suka hiking teman Pro2 ya, atau trekking gitu ya. Ini ada sebuah informasi, ternyata wisata Kawah Ijen sudah resmi ditutup sementara ya, imbas adanya kebakaran hutan dan lahan. Dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Timur, ini resmi menutup total kawasan taman wisata alam menyusul adanya kebakaran hutan dan juga lahan ya, yang telah merambat masuk ke kawasan tersebut di hari Jumat kemarin teman Pro2. Jadi awalnya kebakaran ini mula-mula terpantau gitu ya di cagar alam Kawah Ijen Merapi unggup-unggup ya di hari Kamis kemarin. Jadi petugas juga sempat berupaya untuk menahan api biar nggak merambat lagi ke kawasan TWA, namun sehari berselang api dilaporkan ini udah memasuki kawasan tersebut teman Pro2. Jadi buat kamu yang mungkin ada rencana mau ke Kawah Ijen, bisa ditunda dulu demi keselamatan kita bersama gitu ya teman Pro2.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Millais, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Hup! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Ara Azahra. Informasi pertama, Arema FC buka Super League dengan kemenangan 4-0. Arema FC mengawali BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Jumat 4 September 2026. Arema langsung unggul lewat Johan Ahmad Fahrizi di menit ke-6, disusul Diego Landis di menit ke-14. Kemenangan Singoedan kemudian dilengkapi Mauro Gilstra pada menit ke-85 sekaligus menjadi gol debutnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menyebut efektivitas bola mati menjadi salah satu kunci kemenangan tim. Tambahan 3 poin membawa Arema FC sementara memuncaki klasemen dengan selisih gol plus 4. Informasi selanjutnya, tuan Pro 2, debut manis Mauro Gilstra bersama Arema FC. Mauro Gilstra langsung mencetak gol dalam debutnya bersama Arema FC, masuk sebagai pemain pengganti. Satu tembakan Mauro berhasil menjadi gol sekaligus melengkapi kemenangan Arema 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Meski langsung mencetak gol, Mauro masih beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Proses ini memperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga terus memahami pola permainan Arema termasuk saat bertahan dan melakukan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan. Gol dari satu tembakan menjadi catatan awal yang manis bagi penyerang anyar Singoedan tersebut. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM.
5: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu tetap sehat dan selalu bahagia ya. Di hari ini suasananya spesial banget teman Produa, karena kita kedatangan orang-orang yang luar biasa banget di studio dan juga by call gitu ya. Dimana mereka ini adalah finalis dari Lomba Baca Berita RRI Malang untuk kategori SMP dan juga SMA. Nah ini sedikit informasi teman Produa ya, ini setelah ngelewatin proses seleksi yang diikuti oleh 430 peserta gitu ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Ini akhirnya terpilihlah 10 finalis terbaik, which is ini ada 5 finalis dari kategori SMP SMA, terus ada juga 5 finalis dari kategori umum dan mahasiswa. Kalau ngelihat dari asal pesertanya sendiri, ini juga keren banget teman Produa, karena kompetisi ini gak cuma diikuti dari Malang Raya, tapi juga dari berbagai kota di Indonesia gitu. Artinya hari ini kita gak cuma ngelihat siapa yang paling jago ngebaca berita gitu ya, tapi juga ketemu sama anak-anak muda yang keren banget, yang punya karakter, punya potensi besar gitu. Dan langsung aja, karena di lomba ini gitu ya, yang dinilai gak cuma sekedar suara yang bagus atau teknik gitu ya, tapi juga ada ekspresi, gimana nih cara menyampaikan berita dengan baik ke ke pendengar gitu teman Produa, karena seperti biasa gitu ya. Dan yang paling menarik, ini dari juri juga nyari peserta yang punya karakter dan jelas style membaca berita yang unik, yang khas dengan personalitinya sendiri. Dan sebelum berhadapan di babak final di hari ini, kita bakal dengerin dulu dari para peserta ini teman Produa ya, which is di hari ini di studio Produa sudah hadir ada 3 orang peserta gitu ya, dari kategori SMP dan SMA, dan nanti ada 2 peserta yang akan mengirim videonya gitu. Langsung aja kita dengerin teman Produa ya, untuk finalis Lomba Baca Berita RRI Malang 2026 yang hari ini ada urutan pertama. Ini ada Rahel Aurelia Silvan ya, which is ini datang dari SMA Kristen Petra 2 Surabaya. Dan langsung aja kita dengerin teman Produa untuk Rahel membacakan info Produa di pagi hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sabtu 5 September 2026, Tempat Pro 2 kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Rahel Aurelia. Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton tekankan pemilahan sampah dari rumah serta cara penempatan sampah yang benar sesuai jenisnya sebagai langkah awal pengelolaan sampah. Manajer program Zero Waste Ekoton, Tonis Afrianto, menjelaskan penempatan sampah perlu disesuaikan dengan karakteristiknya. Sampah residu khusus seperti popok dan pembalut perlu diikat dan dimasukkan ke dalam kantong secara terpisah karena termasuk sampah infeksius yang berpotensi menularkan penyakit. Sementara itu, residu umum seperti tisu, kertas minyak, dan plastik sekali pakai dapat ditempatkan dalam kantong atau wadah sampah biasa. Untuk sampah daur ulang, masyarakat diimbau menggunakan wadah yang kuat dan tidak mudah bocor, serta menjaganya tetap bersih sebelum disetorkan ke bank sampah. Edukasi ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui jenis sampah, tetapi juga memahami cara menempatkannya dengan benar sejak dari rumah. Langkah tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pengelolaan sampah dan mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Beralih ke informasi olahraga, Teman Pro 2, Festival Sepak Bola Arema FC Grassroot 2026 yang digelar di ORG Soccer Field mengedepankan sikap profesional dan fair play sebagai bagian dari pembinaan pemain sepak bola usia muda. Ketua penyelenggara festival, Denny Herlambang, mengatakan sikap profesional dan fair play perlu ditanamkan sejak usia muda agar menjadi kebiasaan ketika pemain nantinya memasuki level profesional. Menurut Denny, para pemain muda tidak hanya perlu belajar menerima kekalahan dan merayakan kemenangan, tetapi juga mampu menghadapi tekanan serta menjaga sikap sportif selama pertandingan. Ia menambahkan, pertandingan dalam festival tersebut menjadi sarana bagi pemain untuk menerapkan hasil latihan sekaligus mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Selama 3 hari pelaksanaan, ARG Soccer Field menjadi ruang bagi para pemain muda untuk mengedepankan kemampuan melalui pertandingan yang sportif. Kegiatan ini juga mendorong pemain menikmati proses, belajar dari setiap pertandingan dan berkembang sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang serta player development. Sekian Info Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Rahel Aurelia, selamat pagi.
0: Info Pro 2 FM.
2: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Yes, keren banget teman Pro 2. Ini tadi barusan ya dibacain sama Rahel Aurelia Silvan yang berasal dari SMA Kristen Petra 2 Surabaya. Which is ini keren banget teman Pro 2 kalau misalkan kamu ngelihat gitu ya. Karena finalis lomba baca berita tahun ini emang berasal dari berbagai SMP dan juga SMA di Indonesia teman Pro 2. Dan kalau kita lihat di pagi hari ini kita gak cuma siaran di radio aja. Karena pagi hari ini kita juga live di YouTube RRI Malang Official. Jadi kalau misalkan kau pengen ngelihat nih siapa nih finalis yang sudah masuk 5 besar gitu ya, boleh langsung aja main ke RRI Malang Official di YouTube dan kamu cari aja, nanti kita lagi live di situ. Langsung aja gak usah lama-lama teman Pro 2, kita bakal move ke finalis nomor 2. Ini sudah hadir di studio Pro 2, ada Nadia Tektona Grandis gitu ya. Nah, Nadia ini berasal dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan langsung aja gak usah lama-lama lagi teman Pro 2, kita bacakan untuk Info Pro 2 dari Nadia.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 Malang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sabtu 5 September 2026. Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Nadia Tektona.
5: Stadion Kanjuruhan Kapanjen Kabupaten Malang mendapatkan skor 87,19 dalam Reris Assessment atau RA yang dilakukan oleh Ditpamfit Polda Jawa Timur. Hasil ini menjadikan stadion dalam kategori sangat baik untuk menggelar pertandingan Super League 2026-2027. Penilaian yang diselesaikan pada akhir tersebut mencakup keamanan dan keselamatan penonton termasuk tindakan medis, perambuan, serta kelengkapan standar operasional. General Manager Arema FC, Yusrinal Fintriandi mengatakan, hasil penilaian mengalami peningkatan dari skor sebelumnya yang berada di angka 83. Peningkatan tersebut didukung oleh kelengkapan dokumen dan standar operasional yang sebelumnya masih berbentuk draft. Tak hanya untuk pertandingan Super League, Stadion Kanjuruhan juga disiapkan sebagai kandang Rans Nusantara FC untuk kompetisi Championship 2026-2027. Dengan hasil RA terbaru tersebut, Stadion Kanjuruhan dinilai telah memenuhi aspek yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pertandingan. Beralih ke informasi dari informasi wisata. Wisata petik jeruk di Desa Wonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu pilihan wisata berbasis potensi alam. Pengunjung bisa menikmati suasana kebun sekaligus

0: yang sejuk. Jeruk yang di perkebunan juga memiliki rasa manis dan kualitas yang baik. Salah satu jenis yang menjadi favorit pengunjung adalah jeruk siam madu. Wisata petik jeruk ini menjadi salah satu cara untuk menikmati hasil alam sekaligus potensi pertanian di Kecamatan Tutur. Sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Nadia Tektona, selamat pagi semua.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Yes, itu tadi teman Pro 2, Nadia Tektona Grandis dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dan untuk urutan peserta ke nomor 3 hari ini ada Casey Feodora Susanto, yang mana ini Casey berasal dari SMP Negeri 46 Surabaya. Tapi di hari ini Casey gak hadir di studio teman Pro 2, tapi dia bakal mengirimkan video gitu ya. Jadi kita bakal menonton bareng untuk video pembacaan berita dari Casey, dan ini dia teman Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yes, itu tadi teman Pro 2. Untuk pembacaan berita atau info Pro 2 ya, dari finalis nomor 3 kita ada Casey Feodora Sutanto dari SMP Negeri 46 Surabaya. Kita langsung move teman Pro 2 di peserta nomor 4 gitu ya. Tapi sebelum itu aku juga mau ingetin kamu, kalau misalnya kamu pengen dukung gitu ya finalis favorit kamu, boleh langsung aja ke YouTube kita, karena kita juga lagi live di YouTube teman Pro 2 di RRI Malang Official. Langsung aja kita move ke peserta nomor 4 teman Pro 2. Ini ada Kaila.

0: Nabila Altaf dari MTSN 1 Kota Malang. Dan ini dia Kaila untuk info Pro 2-nya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 Malang pukul 10.25 waktu Indonesia Barat Sabtu 5 September 2026. Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan saya, Kaila Nabila Altaf. Program angkutan pelajar gratis Kota Malang mendorong pengemudi meningkatkan kualitas pelayanan karena penumpang utamanya adalah pelajar. Sejak rekrutmen, pengemudi dibekali pemahaman mengenai tanggung jawab dan etika dalam melayani anak sekolah. Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengatakan pengemudi diwajibkan menjaga perilaku, tidak merokok selama perjalanan, serta menggunakan bahasa yang sesuai saat berkomunikasi dengan pelajar. Selain perilaku, pengemudi juga mendapat seragam baru untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum. Pada hari pertama, sebanyak 66 angkot melayani 15 rute untuk mengantar dan menjemput pelajar. Pengemudi juga tetap dapat melayani penumpang umum di luar jam angkutan pelajar. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan transportasi gratis bagi para pelajar, tetapi juga meningkatkan kualitas dan budaya pelayanan angkutan umum di Kota Malang. Beralih ke informasi lainnya teman Pro 2, bahasa Inggris yang digunakan anak muda saat ini bukan cuma soal kosakata formal. Berbagai istilah slang juga makin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun media sosial. Hal tersebut dibahas dalam Pro 2 English Corner bersama Fahri Faruk Firdian dari ISEC in UMM dan Aisyah Yasmin dari ISEC in UB. Dalam sesi tersebut, sejumlah slang yang dekat dengan aktivitas anak muda diperkenalkan, seperti hit road, bowling on the budget, core memory, dan lucky. Istilah hit road digunakan untuk menyebut aktivitas berangkat atau memulai perjalanan, sementara bowling on the budget digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika liburan tetap bisa dinikmati meski budget yang dimiliki terbatas. Ada juga istilah core memory yang digunakan untuk menyebut pengalaman berkesan dan sulit dilupakan. Penggunaan slang tersebut dinilai bisa membantu anak muda memahami percakapan bahasa Inggris yang lebih informal. Meski begitu, penggunaan slang tetap perlu disesuaikan dengan konteks dan lawan bicara supaya bahasa yang digunakan tetap tepat dan tidak salah vibes. Sekian info Pro 2 hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Kaila Nabila Altaf, selamat pagi.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Yes, teman Pro 2, di pagi hari ini barusan aja Kaila membacakan info Pro 2-nya gitu ya. Dan ada finalis terakhir untuk Lomba Baca Berita RRI Malang 2026. Kali ini ada Widyatul Jannah yang berasal dari Madrasah Zainus Salim Sumenep. Which is ini Widyatul, ini akan mengirimkan untuk lomba video baca beritanya ini by video teman Pro 2. Jadi langsung aja gak usah terlalu lama, kita move untuk video selanjutnya dari Widyatul Jannah untuk Lomba Baca Berita RRI Malang 2026.

0: seni dari Eisek in Yubi. Dalam kegiatan tersebut, beragam pertunjukan budaya ditampilkan untuk memperkenalkan identitas masing-masing negara. Salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran marching band dalam Global Village di Yubi. Antusiasme peserta exchange juga ditunjukkan melalui berbagai penampilan budaya. Bahkan, penonton turut diajak terlibat dalam sejumlah aktivitas di atas panggung. Peserta dari berbagai negara juga dilibatkan dalam Global Village ASEC in UMM dan Yubi. Di antaranya berasal dari India, Pakistan, Tunisia, Mesir, China, Vietnam, Polandia, hingga sejumlah wilayah di Eropa. Selain pertukaran budaya, peserta juga diajak menikmati sejumlah destinasi wisata di Malang, seperti Coban Rondo, Kayu Tangan, hingga Pantai Balekambang. Melalui kegiatan tersebut, budaya Indonesia juga diperkenalkan kepada peserta internasional. Sekaligus, kesempatan bagi mahasiswa lokal untuk mengenal budaya dari negara lain. Sekian Info Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Widyatul Jenah. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Yes, teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 yang sudah dibacakan oleh Widyatul Jenah yang berasal dari Madrasah Zainul Salim Sumenep. Which is seru banget teman Pro 2 di hari ini karena memang pesertanya gitu ya, ini datang dari berbagai kota di Indonesia gitu ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jogja, ada yang dari Malang, ada yang dari Sumenep juga gitu. Dan kayaknya kurang seru kalau kita belum kenalan langsung dengan kelima peserta atau kelima finalis dari Lomba Baca Berita RRI Malang 2026 ini teman Pro 2. Jadi nanti Ara bakal ajakin mereka berlima ini ngobrol bareng gitu ya. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan yang pengen ditanyain ke lima peserta ini, lima finalis ini, boleh langsung aja main ke YouTube channel kita karena kita juga live di situ. Nanti kamu cek aja di akun YouTube RRI Malang Official kayak gitu. Sebelum itu ada iklan yang mau lewat dulu teman Pro 2. Sambil aku tungguin chat dari kamu, kita bakal siapin dulu untuk ngobrol bareng kelima finalis dari Lomba Baca Berita RRI Malang untuk kategori SMP dan juga SMA. Setelah lagu yang satu ini teman Pro 2.
2: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 7 adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro 7 mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro 7 adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa kita sudah berhubung, sudah terhubung gitu ya, bareng dengan ketiga finalis. Dan ada dua finalis lagi, ini terhubung by WhatsApp call teman Pro 2 sama Ara di studio Pro 2 hari ini. Yang mana ini adalah finalis dari Lomba Baca Berita RRI Malang kategori SMP dan juga SMA, kayak gitu ya. Ini yang ada di studio, ini ada Rahel, Nadia, sama Kayla gitu ya. Panggilannya gimana, Rahel?
1: Kalau aku panggilannya Rahel.
0: Rahel.
1: Indonesian ini, Rahel.
0: Indonesian, okay. This is Indonesian ya soalnya.
1: This is Indonesia.
0: Terus abis itu ada Nadia Tektona Grandis.
2: Iya, untuk Nadia Tektona Grandis ini magangnya Grandis.
0: Grandis.
2: Grandis.
0: Okay, Grand. Girl, let's go. Nomor 4 ya.
3: Betul.
0: Kayla Nabila Altaf.
3: Panggilan Kayla aja.
0: Kayla aja. Ini bungsunya tuan Pro 2 ya, karena Kayla ini dari MTSN 1 Kota Malang.
3: Betul.
0: Gitu. Dan udah terhubung by WhatsApp call teman Pro 2 di hari ini ada Casey Fyodora Susanto dari SMP Negeri 46 Surabaya. Hai Casey, apakah kamu bisa dengar suara kita?
4: Halo, bisa-bisa.
0: Mantap. Ada juga Widiatul Jana, ini dari Madrasah Zainus Salim Sumenep ya. Ini Widya sudah bisa kedengeran gak nih sama kita?
5: Ya. Ya kak, bisa-bisa.
0: Oke, okay. Rame banget ya. Ini cewek-cewek hari ini tuan Pro 2 untuk finalis dari Lomba Baca Berita RRI Malang 2026 gitu ya. Ini sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu ya, kita mulai dari yang paling basic dulu, pengen kenalan dulu gitu. Ini mungkin boleh kenalan satu-satu, bisa sebutin nama, asal sekolah, rumahnya di mana, nomor sepatu, makanan favorit, minuman favorit. Enggak ya? Kepanjangan. Langsung aja nama, dari mana, sekarang kelas berapa, mungkin boleh dari yang di studio dulu ya. Ini ada Rahel, Grandis sama Kayla.
3: Oke.
0: Coba dulu nih.
1: Dari siapa nih? Aku deh.
2: Nggak boleh nih dari yang paling kanan dulu.
1: Halo teman berdua, kenalkan nama aku Rahel Aurelia Silvan. Saya panggil Rahel. Aku datang di sini dari SMA Kristen Petra 2 Surabaya.
0: Oke.
1: Dan sekarang aku kelas 2 SMA.
0: Kelas 11 berarti.
1: Kelas 11, betul.
0: Oke, okay, next ke yang ke tengah ini, Miss Grandis.
2: Selanjutnya nih aku diapin dua cewek cantik ini ya.
1: Sure.
2: Oke, okay, perkenalkan nama aku Nadia Tektona Grandis, lebih akrabnya dipanggil Grandis aja. Aku dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Gawa nama Jogja ning Malang.
0: Wong Yogja.
2: Iya, Wong Yogja. Sing tadi malam baru sampai di Malang nih.
0: Oke, okay. Tadi tadi malam nyampe jam
2: Jam 22.37 tuh.
0: 22.37.
2: Iya.
0: Keren banget dari Jogja ya.
2: Dari
0: terus,
2: Jogja.
0: Rencana stay di Malang sampai kapan?
2: Rencana stay di Malang sampai nanti sore jam 16.35.
0: Masih ada waktu sekitar 6 jam lagi ya.
2: Oke. Okay.
0: Silakan mencari bakso Malang dan bakwan Malang ya.
2: Betul banget.
0: Kalau di Jogja ada ya bakso Solo.
2: Bakso biasanya, Solo ya. Ya kan? Jadi di sini mau mau mencicipi bakso Malang langsung gitu.
0: Yes, ini dua dari Surabaya dan dari Jogja gitu ya.
2: Ito.
0: Selamat datang di Kota Malang ya teman-teman.
3: Terima kasih
0: sambutannya. Terus yang satu lagi Akamsi nih.
3: Oke, okay, halo teman-teman semua, teman-teman dua. Aku Kayla Labila Altaf, biasa dipanggil Kayla aja, dari MTSN 1 Kota Malang. Dan ya, aku asli Malang.
0: Oke, okay, Kayla aja gitu. Ya ini panggilnya.
3: Betul, betul.
2: Aja.
0: Ada ajanya.
3: Oh, enggak usah masalah.
0: Oke, okay, Kayla ini berarti kelas
3: Kelas 9.
0: Berarti tahun depan cari SMA.
3: Aduh, iya ya.
0: Wah, perasaan baru masuk ya. Gak kerasa gak sih?
3: Katanya horor ya jadi kakak-kakak SMA, gimana kak?
0: Ah, gimana
1: aduh,
0: tuh?
1: Asik, masa SMA tuh masa-masa ini kan. Masa
2: yang
1: muda
2: yang gak pulang gitu.
1: Udah kamu tuh nantikan lah.
2: Feelnya, beh, siap. Enak banget
0: beh,
2: pokoknya.
1: Muda jiwa.
0: Ditunggu ya nanti. Pokoknya kamu nyiapin nilai rapot dulu aja ini ya sekarang ya. Oke, okay, ini gak cuman hadir di studio teman Pro 2, tapi juga ada yang hadir by WhatsApp call nih bareng sama Ara di hari ini. Ada juga Casey Fyodora Susanto. Ini tetangganya Rahel ya. Ini dari benar, SMP Negeri 46 Surabaya. Sama ada Widiatul Janah, ini dari Madrasah Zainus Salim Sumenep gitu ya. Ini Casey dan juga Widya. Halo.
4: Halo.
5: Halo kak.
0: Yes. Ini boleh kenalan dulu gak nih dari siapa ya? Casey dulu kali ya. Urutannya ketiga tadi soalnya tampilnya. Boleh kenalan dulu nih, Casey?
4: Betul-betul. Boleh. Kenalin, aku Casey Fyodora Susanto. Aku dari SMA Negeri 46 Surabaya, kelas 9.
0: Oke, okay. Kelas 9 berarti sama kayak Kayla.
3: Iya, sangkatan. Gitu
0: ya. Sangkatan, betul. Ini Casey lagi, hari Sabtu tuh libur gak sih?
2: Ya libur,
0: kan?
2: Libur.
0: Libur kan ya Casey ya juga ya?
4: Iya, libur.
0: Oke, okay, berarti lagi slow nih ya, enggak ninggal oh si ini si Grandis yang ninggal acara di sekolah ya hari ini. Kamu membolos. Terus ada lagi Widya, ini juga udah hadir di WhatsApp call. Halo Widya.
6: Halo Kak.
0: Hai, apa kabarnya?
6: Baik.
0: Oke. Iya, boleh kenalan gak nih Widya nih?
6: Boleh, boleh. Kenalin, nama aku Widya Fuljana dari SMA Zainul Salim Sumenep. Kelas 12.
0: Kelas 12. Oke. Berarti Widya ini sekarang gak lagi di pondok ya? Atau pesantren gitu ya?
6: Iya.
0: Oke. Ini tadi baru dapat akses soalnya dari si gurunya gitu ya Widya ya. Thank you ya udah nyempatin waktu buat telepon bareng kita, kenalan sama keempat finalis dari Lomba Baca Berita pagi hari ini gitu ya. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih, siapa yang pertama kali kayak teman-teman ini tahu Lomba Baca Berita RRI Malang ini dari mana sih? Kemarin mungkin boleh yang ini dulu. Dari telepon dulu nih. Casey atau Widya nih?
6: Oh ya, kalau aku itu tahu pembimbing, pembimbing aku itu ngasih tahu ke aku. Katanya nyaranin, aku boleh nih ikut lomba ini katanya. Terus aku tertarik buat ikut. Kebetulan aku juga di baca berita.
0: Oh, oke. Kayak gitu. Terus akhirnya tertarik mengajukan gitu ya untuk videonya dikirim langsung gitu ya kemarin ya.
6: Iya, seneng banget bisa ikut lomba berita di RRI Malang.
0: Oh, kita juga seneng banget kamu bisa masuk dan join sama kita hari ini ya. Oke, kalau dari Widya sendiri? Ini Widya nih dari negara Sumenep soalnya. Jadi kayak ada agak loading sinyalnya nih kayaknya. Halo Widya.
6: Halo.
0: Iya, gimana nih kemarin tahu informasi soal lomba baca berita di RRI Malang ini dari mana?
6: Dari kak pembina saya.
0: Oke. Terus dikasih tahu gitu ya?
6: Iya, katanya apa ya, suruh sekolah gitu.
0: Cobain aja. Berarti ini baru pertama kali ikut lomba baca berita?
6: Enggak.
0: Oke.
6: Dulu juga pernah ikut.
0: Yang di tahun lalu.
6: Tapi ya?
0: Di RRI Malang juga?
6: Enggak, bukan.
0: Oke, bukan.
6: Itu kayak sekolah gitu yang ada imposit.
0: Oke, itu. Jadi taunya ada yang dari guru pembimbing, ada yang dari kakak
1: pembinanya
0: gitu ya. Kalau dari yang ciwi-ciwi yang hadir di studio ini, kemarin tahu dari mana awalnya?
1: Kalau aku nih ya, kalau aku betul aku mandiri nih dari beranda IG.
0: Oke, lewat di feeds ya.
1: Bener, lewat. Jadi kebetulan emang algoritmanya kan lagi suka ya, emang lomba-lomba baca berita ini seru banget dan muncul tuh, wih dari RRI Malang nih, mau langsung gas ikut dan gongnya aku baru tahu kalau ternyata RRI Malang ini diladain tiap tahun ya.
0: Iya.
1: Jadi wah ini. Next time kayaknya aku udah ikut juga sih ini.
0: Karena ini juga ada dua kategori ya.
1: Bener.
0: SMA, terus ada juga mahasiswa sama umum.
1: Bener,
0: gitu.
1: bener.
0: Tapi kalau kamu sendiri ada ekskul.
1: Kalau aku kebetulan aku join di klub gitu ya, semacam klub radio sekolah gitu. Jadi emang ada interest di bidang broadcasting ini dan emang akhir-akhir ini di SMA lagi mau fokus buat ikut lomba-lomba news anchor dan membawa berita kayak gini.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Which is ini salah satu langkahnya.
1: Betul.
0: Betul, menarik banget sebagai batu pijakan.
1: Batu pijakan, ya, portofolio ya. Gitu ya.
0: Portofolio gitu. Kalau dari Grandi sendiri, tahu dari mana kemarin?
2: Oh, kalau dari Grandi sendiri ini enggak jauh beda ya dengan ceritanya Rahel. Jadi aku juga taunya dari Instagram. Terus aku ingin mencoba daftar dan ya aku baru tahu infonya tuh hamin 2 penutupan. Jadi itu benar-benar mepet banget. Awalnya sempat ragu karena kan di sini juga mepet dengan beberapa agenda lain. Tapi
0: sibuk banget nih, Miss.
2: Alhamdulillah nih ya. Jadi awalnya ragu untuk ikut tapi sayang nih kalau enggak memanfaatkan kesempatan yang ada ya, apalagi nih di Malang sekalian jalan-jalan gitu.
0: Oke, jalan-jalan.
2: Jalan-jalan. kalian dengar RR email langkuh.
0: Oh ya, asik. Masuk
2: nyambung,
0: ya.
2: Iya, nyambung.
0: Okay. Dan jadi, akhirnya tercapailah keinginan iya, jalan-jalan itu.
2: Alhamdulillah diberikan kesempatan bisa datang langsung, bisa menjadi finalis di RR Malang ini. Dan dan plot twist-nya iya, ternyata RR Malang ini mengadakan lombanya ini setiap tahun gitu. Mm-hmm. Jadi oh my god, alhamdulillahnya ya kok saya baru tahu sekarang
0: god,
2: gitu.
0: Oh my god, where have I been gitu ya. Kemana aja gue kemarin gitu ya. Okay. Kalau dari Kayla sendiri?
3: Kalau dari aku itu emang kan saling apa ya kak, follow-followan sama IG-nya RR, jadi sering tuh muncul di beranda tentang kegiatannya RR ngapain aja. Tahun lalu juga udah sempet ikut, coba ikut, cuman belum rezekinya buat masuk di final. Dan sekarang tahun ini nyoba ikut lagi, alhamdulillah bisa sampai final, walaupun mirip-mirip sama Kak Grandis, mepet banget bikin videonya, apalagi aku sekarang tinggal di asrama ya kak, jadi cukup sulit untuk izin take videonya, tapi overall aman sih dan seru banget bisa ketemu sama teman-teman di sini.
0: Oke, kamu sempat lihat nggak sih video kamu tahun lalu?
3: Pernah, dan
0: gimana perasaannya melihat tahu, video itu?
3: Aku tahu perbedaannya dari kenapa dulu aku nggak masuk final, aku tahu. Banyak jadi, belajar dari situ.
0: Sudah ada evaluasi dari situ gitu ya. Ini emang seru banget teman Pro 2 kalau misalkan kamu ngikutin gitu ya, karena RRI ini adalah salah satu radio gitu ya yang juga ikut menyiarkan kemerdekaan gitu, which is kita sudah 80 tahun gitu ya, 81 ya, 81 tahun gitu kan. Jadi memang sudah lama dan berbagai kegiatan, apalagi ulang tahunnya di tanggal 11 September gitu, which is kita bakal ada banyak rangkaian acara gitu untuk menyambut dari ulang tahun RRI kayak gitu. Salah satunya ini adalah lomba baca berita yang saat ini ada kategori SMP SMA gitu kan. Kayak kita wow, orang have ya, have fun gitu ya. Ini kalau misalkan kita pengen ngobrol-ngobrol gitu ya, kalau ngomong sama aku doang kayaknya agak kurang gitu ya, karena memang di hari ini gitu ya, nanti kita bakal ngobrol juga gitu, kayak minta evaluasi. Tapi ini bukan cuman dari evaluasi dari penyiar, bukan evaluasi dari ketua pelaksana, bukan. Tapi ini juga nanti kita bakal terhubung sama salah satu juri kita gitu. Nah ini kita bakal ngobrol-ngobrol gitu teman Pro 2 bareng dengan juri spesial kita ya. Ini ada Ibu Yuliana Marta, which is beliau ini adalah kepala pusat pemberitaan dari RRI yang ada di Jakarta. Yaitu, which is nanti kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya dengan Bu Yuliana. Dan sebelum itu teman Pro 2, kalau misalkan kamu pengen joinan gitu ya, atau mungkin ada pertanyaan untuk kelima finalis kita di hari ini, atau kayak sekedar kirim salam aja kayak go Rahel, go Grandis, go Casey gitu, boleh langsung aja main ke YouTube kita, karena kita juga lagi live di RRI Malang Official teman Pro 2. Nah ini kalau misalkan kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Ibu Yuliana gitu ya, ini sudah terhubung juga by call sama Ara di pagi hari ini teman Pro 2. Langsung aja kita ajakin ngobrol kali ya.
2: Ciwi-ciwi bertemu.
0: Betul. Selamat pagi Ibu Yuliana.
7: Bukan evaluasi dari.
0: Selamat pagi. Iya. Iya Ibu, Bu Marta ya. Ini kalau misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol nih Bu dengan salah 3 dan juga salah 2 kelima finalis dari Lomba Baca Berita RRI Malang untuk kategori SMP dan SMA, Bu Marta. Iya, mungkin kemarin dari teman-teman sendiri adakah catatan atau mungkin pesan-pesan dari Bu Marta untuk teman-teman finalis nih Bu, boleh langsung aja disampaikan nih Bu. Selamat pagi Bu Marta.
8: Secara umum sih semua bagus, tapi ada tapinya nih.
0: Oke.
8: Mau dengar nggak?
0: Mau.
8: Iya. Jadi gaya baca berita di Pro 2 itu beda dengan Pro 1. Ya, kalau di Pro 2 itu kan karena slogannya aja teman terbaik kamu, jadi pasti gayanya tuh harus gaya anak muda banget. Ya, apa namanya, gaya anak muda, terus gaya dinamis, ya, dan apa ya, gayanya kekinian. Jadi walaupun formatnya itu beritanya berita resmi, tapi cara pembawaannya itu beda dengan Pro 1. Kalau Pro 1 itu kan gayanya formal gitu. Nanti kalian bisa lihat kembali penampilan kalian di YouTube RRI Malang. Tapi tadi itu ada yang audionya saya monitor melalui YouTube, audionya kecil. Mungkin karena dikirim apa namanya, yang dikirim itu video ya, bukan tampil langsung. Jadi kalau tampil langsung dengan kita kirim video pasti kualitasnya berbeda. Kemudian untuk penguasaan pemahaman isi materi, tadi ada yang lebih bagus tuh. Jadi kalau kita memahami isi materi berita yang mau kita sampaikan, maka pada saat penyampaian itu kayak kita lagi ngomong ya sama pendengar gitu. Jadi kayak kita lagi berhadapan gitu. Nah kalau untuk on air personality-nya bagus. Nah karena ini juga, karena RR ini kan Pro 2 itu kan tidak hanya orang mendengarkan melalui radio ya, bukan hanya audio, tapi kan sekarang kita sudah tampil secara audiovisual live di YouTube. Tadi itu kan Mbak Rahel, Mbak Nadia, Mbak Kaisini, Mbak Kaila dan Mbak Widiatul itu kan menggunakan kertas ini ya, konsep ya, apa namanya, kertas untuk membaca beritanya, berita ya. Nah itu harusnya pada saat kita on air, kalau live itu tidak boleh menutupi wajah kita, ini malah badan kita semua ditutup gitu. Nanti dilihat sendiri deh. Jadi kalau saat kita memberikan informasi, apalagi info Pro 2, info Pro 2 itu kan beda dengan sekilas info dari Pro 1. Jadi kalau kita menggunakan teks itu tidak boleh menutupi wajah kita, apalagi badan kita. Tadi ada yang semua badan ketutup, jadi orang hanya melihat di YouTube tuh, melihat teksnya aja tuh selembar kertas. Nah ini catatan-catatan yang nanti next menjadi perhatian. Kemudian harus diingat bahwa pada saat kita memberikan info Pro 2 itu sebenarnya komunikasi bukan hanya satu arah dari pendengar, dari penyiar atau presenter untuk pendengar, tapi seakan-akan kita lagi ngomong sama mereka info Pro 2, terus disampaikan informasinya gitu. Kalau secara umum sih udah bagus, tapi terus diasah ya, terus diasah kelimanya. Nanti siapa yang nilainya paling terbaik, itu terbaik dari yang baik. Karena kalau kalian dari sekian ratus peserta kemudian terpilih 5 orang menjadi finalis, ini luar biasa. Saya rasa itu Mbak Ara, tambahan dari saya untuk Mbak Rahel, Mbak Nadia, Mbak Keshi, Mbak Kayla dan Widiatul ya. Ya siapa tahu ini nanti bisa apa namanya, magang ya, magang di Pro 2 gitu ya, ngisi waktu apa namanya. Biasanya bisa hari Sabtu atau hari Minggu gitu sambil mengasah. Apalagi yang punya keinginan, aku nanti mau pengen jadi seperti Kak Ara gitu ya, menjadi seorang presenter Pro 2 gitu. Itu aja masukan dari saya. Mbak Ara?
0: Iya. Baik, terima kasih Ibu Meti ya untuk masukan, mungkin juga pesan-pesan untuk peserta. Ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman finalis gitu ya. Terima kasih banyak Bu Meti, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Semoga lancar dan sehat selalu Ibu.
8: Oke, terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Betul, pagi. Betul, di hari ini teman Pro 2 ya. Ini kalau misalkan barusan ini kita baru ngobrol gitu ya dengan Ibu Yuliana Marsadoki, which is ini beliau adalah Kepala Pusat Pemberitaan dari RRI gitu. Jadi memang ada pesan-pesan untuk teman-teman finalis, mungkin juga dari peserta kemarin yang juga oke, berarti tahun depan aku cobain lagi kayak Kayla gitu, bisa gitu ya. Dan itu tadi teman Pro 2 obrolan kita bareng dengan 5 finalis dari Lomba Baca Berita RRI Malang kategori SMP dan juga SMA. Ada Rahel dari SMA Kristen Petra 2 Surabaya. Betul. Ada Nadia Tektona Grandis, ini dari SMA. Hai. Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
2: Ya, sekalian mau menyapa teman-teman Jogja ya.
0: Monggo gitu. Ya. Ada juga Casey yang bergabung by WhatsApp teman Pro 2 di hari ini dari SMP Negeri 46 Surabaya. Thank you ya Casey.
4: Thank you Kak.
0: Oke, okay, thank you juga Kayla sudah hadir di sini.
3: Terima kasih.
0: Dari MTS 1 Kota Malang. Betul. Gitu ya. Dan yang terakhir ada Widya, ini dari Madrasah Zainus Salim Sumenep. Thank you ya Widya sudah hadir di sini.
9: Iya, Kak.
0: Wow, seru banget teman Pro 2 kalau misalkan kita ngelihat gitu ya dari lomba baca berita, karena kita jadi ngelihat nih potensi dari teman-teman muda itu seperti ini gitu kan. Dan dari ratusan peserta yang sudah daftar gitu, akhirnya sudah terpilih 5 orang peserta. Dan pastinya ini bukan perjalanan yang singkat ya, ini sudah panjang. Mungkin juga nanti pesan-pesan, mungkin juga pengalaman bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Good luck untuk 5 besar, nanti siapapun yang menang ini sudah yang terbaik ya, 5-5 nya. Dan kita bakal close dulu teman Pro 2 untuk final dari Lomba Baca Berita RRI Malang kategori SMP dan SMA di pagi hari ini. Kita bakal ketemu untuk sesi step selanjutnya. So see you.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Timur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Betul, Bang. 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Di santai siang hari ini sambil nemenin kamu cari makan siang, maybe atau mau jalan, berangkat, main di weekend ini. Ara bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan gitu ya. Dan seru banget di hari ini, Ara gak siaran sendiri, tapi sudah kedatangan seorang musisi yang keren banget, teman Pro 2. Tadi baru aja kita sing along ya di kantor, terus sekarang mampir ke studio Pro 2, teman Pro 2. Langsung aja kita ajakin buat ngobrol-ngobrol bareng. Ini ada Mas Matteo Indrio. Halo, Mas Matteo.
1: Halo, Ara.
0: Iya.
1: Halo juga teman-teman Pro 2.
0: Apa kabarnya, Mas Matteo?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Seneng banget. Thank you sudah mampir ke Pro 2 hari ini.

0: Nunggu selan dari Malang.
1: Soalnya masih satu minggu ke depan
2: sih.
3: Oh, di Malang sampai kapan berarti?
2: Sampai tanggal 16 kayak.
1: Masih ada 10 titik.
3: Oke, masih banyak ya nanti ya. Sehat-sehat ya ini memang ya diri ini ya. Ini kalau buat teman Pro 2 yang mungkin baru kenal sama seorang Matteo Inrio ini ya, mungkin sebenarnya sosok Matteo Inrio atau Mas Matteo itu seseorang yang seperti apa sih?
2: Yang sangat sederhana ya kelihatannya. Sederhana banget sih. Sederhana. Yang maskulin, soft spoken gitu.
1: Tidak sombong.
2: Tidak sombong.
3: Rajin menabung. Bagi hati enggak, dan ramah.
2: Kebetulan aku boros banget sih.
3: Oke.
2: Frankly aku boros banget.
3: Aduh.
2: Bisa ngatur keuangan.
3: Memang ini ya, self reward soalnya penting banget memang.
2: Nah itu kadang aku berlebihan self reward.
3: Kayaknya semua orang memang agak susah sih menahan self rewardnya. Ini katanya kalau Mas Matteo ini juga bergabung di band Engage Inventions ya.
2: Betul.
3: Oke, bedanya seorang Matteo Indrio dan Mas Matteo di band ini apa?
2: Engage Inventions itu band metalku yang aku diriin di 2019. Secara musikalitas sama lagu berikut liriknya pun berbeda tuh.
3: Genrenya berarti ya?
2: Genrenya pun berbeda gitu. Nah kalau di project soloku di Matteo Inrio ini benar-benar yang sisi lain dari metal itu yang teman-teman tahu aku di metal gimana gitu. Ini benar-benar kebalikannya.
3: Oke, tapi yang real karakternya si Mas Rio sendiri di mana?
2: Itu dua-dua itu
3: dua-duanya.
2: Karakterku.
3: Oh, oke. Jadi kayak kalau pengen yang metal-metal gitu ya, itu
2: tinggal
3: nanti ke band.
2: Betul.
3: Nanti kalau pengen yang lebih mellow, lebih slow, bisa dengerin yang solonya gitu ya. Oke, ini kalau misalkan kita lihat dari karyanya Mas Matteo ini kan banyak berangkat dari pengalaman pribadi, terus juga kayak perasaan-perasaannya gitu ya. Sesering itu Mas menjadikan perasaan dan pengalaman menjadi bahan bakar membuat lagu.
2: Inspirasi ya. Bahan bakar kita ke POM.
3: SPBU ya.
2: SPBU. Sebenarnya kalau buat project solo sih aku masih belajar karena ini ruang explore kan. Ruang eksplorku di musik. Kalau misalkan untuk metal yaitu udah apa ya, lainnya udah lancar aja gitu. Lebih mudah lah karena udah biasa. Jadi kalau makanya di project solo ini ada beberapa yang aku dibantuin juga sama Kak Sandy Canester gitu. Yang masih ingat lagunya kan, Sabtu Minggu. Sabtu
3: Minggu
2: kau bersamaku itu ya. Itu ngebantuin itu di mini album sempat ada beberapa ya, dua lagu ciptaan Bang Sedi. Dan nanti ada kolaborasi juga sama temanku yang lain untuk single yang akan rilis nanti itu ada. Jadi ya so far masih dibantu sama teman-teman gitu. Jadi nggak melulu ceritaku juga.
3: Oke, kalau solonya ini mulai dari kapan nih berarti Mas?
2: Project solo ini mulai dari 2022
3: startnya ya.
2: Iya, 2022 akhir. Akhir
3: berarti 3 tahun dulu di band, terus kayaknya ada personal lain nih yang pengen kutunjukin gitu ya. Atau gimana waktu itu memutuskan untuk solonya?
2: Aku dapat kesempatan waktu itu.
3: Oh.
2: Aku dapat kesempatan untuk project solo ini. Jadi waktu itu ada campaign brand gitu, What in Wear namanya, dari 76 yang aku ditawarin untuk mau atau enggak gitu.
3: Masa gak diambil gitu ya?
2: Iya benar. Walaupun pada saat itu belum tahu juga project solo ku bakal gimana ya.
3: Okay.
2: Tapi ya if you never try you never know.
3: Yes.
2: Akhirnya
3: agree banget.
2: Sikat dulu deh sambil sans ya gitu.
3: Sambil jalan sambil dipikir
2: sambil
3: gitu.
2: Mikirin, betul. Gitu.
3: Tapi akhirnya memilih untuk lagu-lagu yang awal ini kan masih melo-melo gitu ya. Pada waktu itu kepikirannya kenapa milih kayaknya genre ini deh gitu.
2: Sebenarnya nggak dikotakkan ya tadi karena masih percobaan kalau di mini album ya. Waktu itu masih percobaan trial, jadi secara warna pun masih ya warna-warni gitu. Masih ada yang pop ballad, ada yang alternatif rock juga gitu. Nah untuk yang

0: singleku yang terbaru ini, mm-hmm. itu baru yang rasanya ini mewakili aku banget gitu.
1: Okay. Kalau nggak dikotakan berarti mungkin nanti akan ada kemungkinan banyak genre lainnya yang masuk ke solo ini, ke project solo kedepannya.
0: Kalau dibilang banyak sih enggak, ya tapi ya yang jelas Matthew
1: akan terbuka banget, gitu. Nanti mm-hmm. untuk genrenya lainnya gitu ya. Ini kalau ngomongin soal singlenya yang karena kawanita gitu ya Mas ya, ini awalnya ya seperti biasalah, lahirnya dari apa lagu ini?
0: Dari wanita itu sendiri. Wanita itu jadi inspirasi gue.
1: Sosok siapakah itu? Soalnya kalau dilihat di artwork albumnya kan lebih fokusnya yang ke anak ceweknya itu ya Mas ya.
0: Ih, betul banget.
1: Kenapa enggak ibunya? Karena ibunya juga wanita.
0: Betul. Karena ini aku pernah baca menurut psikologi kalau di dalam keluarga itu yang menanggung beban paling berat tuh katanya bukan bapak sama ibu. Justru anak perempuan pertama di keluarga.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Karena
0: ya dia yang selalu dituntut, yang selalu
1: ekspektasinya ke dia gitu ya,
0: berarti. Ekspektasinya ke dia gitu. Dan itu apa namanya? Panjang banget pengaruhnya gitu sampai dewasa gitu.
1: Okay.
0: Bahkan ada juga temanku yang dia bilang bahkan udah gede nih. Kok aku takut dewasa ya?
1: Okay.
0: Padahal udah waktunya dewasa, udah umurnya udah dewasa, tapi takut dewasa gitu.
1: Mm-hmm.
0: Karena dulu waktu apa mungkin karena kasih sayang yang kurang cukup gitu.
1: Mm-hmm.
0: Sorry jadi agak berat nih, padahal kita pengen santai ya.
1: Jadi kan kita juga pengen tahu nih lagunya kenapa sih gitu soalnya.
0: Oke. Okay. Mungkin karena sayang yang kurang cukup buat dia, terus udah keluar lagi nih adiknya gitu.
1: Oke. Okay. Jadi akhirnya, kayak belum kenyang di dia, tapi sudah harus terbagi ke adiknya gitu
0: belum
1: ya.
0: Belum puas gitu, sampai akhirnya, ya gitu, jadi takut dewasa gitu.
1: Mungkin itu juga yang...
0: Terus dengan ekspektasi, segala rupa harus sempurna lah jadi contoh, yaitu beban tersendiri gitu.
1: Oke, okay, jadi memang karena sudah sempat melihat juga karena ada penelitiannya dari psikolog juga bilang demikian gitu ya, kayak menarik nih kalau kita angkat ceritanya gitu ya. Ini kita masih bakal ngobrolin lagi soal single ini Tuan Pro 2 karena kau wanita gitu ya. Tapi sebelum itu kita pengen dengerin dulu ya lagu dari yang bakal dinyanyiin sama Mas Matteo setelah ini.
0: Boleh
1: bisa
0: banget.
1: Nih pengen denger juga nih, tadi katanya mau nyanyi yang Always Be My Baby.
0: My baby.
1: Oke, mau langsung aja atau gimana nih Mas?
0: Boleh dong. Boleh.
1: Sikat ya.
0: Boleh.
1: Langsung ya.
0: Langsung aja.
1: Boleh ya, oke. Silahkan dinyanyikan lagunya. Ini Always My Baby.
0: Oh,
1: iya. Ini Tuan Pro 2 kalau misalkan kamu juga pengen dengerin gitu ya, bisa langsung aja cek lagu-lagu dari Mas Matteo gitu ya. Karena juga, apa namanya, video klipnya juga sudah ada ya Mas ya.
0: Video
1: di
0: lirik.
1: Di YouTube, ya video lirik. Mm-hmm. Official lirik video gitu di YouTube-nya Mas Matteo gitu. Oke. Okay. Bisa langsung aja kita mendengarkan suara dari Mas Matteo langsung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Santai siang hari ini teman Pro 2 masih bareng sama Ara dan Mas Matteo Indrio.
1: Yay.
0: Yay. Hello. Ini tadi kita masih ngobrol-ngobrol gitu ya soal proses atau cerita gitu ya, di balik lagu atau single Karena Kau Wanita gitu kan. Tadi kan sempat cerita kayak di balik lagunya tuh seperti apa karenanya gitu kan. Waktu awal kepikiran pengen single ini lahir gitu ya, kepikirannya lirik dulu atau melodi dulu, atau mungkin kayak dengerin cerita orang dulu, temennya yang tadi mungkin?
1: Berbarengan. Lirik lagu sama melodinya itu berbarengan. Cuman dari situ baru kayak ini better kayak ya dengerin teman-teman yang lain gitu. Cerita dari teman-teman wanita yang lain gitu.
0: Oke. Prosesnya sendiri untuk lagu ini dari lirik, melodi sampai jadi berapa lama, Mas?
1: Lumayan lama ya kayaknya. Sekitar
0: sebulan?
1: Satu bulanan ya. Sebulanan itu sampai dapat bentuknya. Tapi sampai ngerasa jejaknya itu mungkin dua bulanan okay. Baru.
0: Sampai clear-nya gitu ya. Oke.
1: Ini nadanya gini nih, rasanya gini nih gitu. Itu baru 2 bulanan.
0: Kayaknya enakan gini deh, gini gitu ya.
1: Biasa kan kalau bulan pertama tuh ya, biasa kita kalau dapat notasi itu nyari nyamannya dulu, enaknya dulu. Udah enak belum ya gitu. Udah enak belum? Rasanya gimana nih? Masih ada yang ketahan atau enggak gitu. Pokoknya sejujur mungkin gitu.
0: Ada ritual enggak sih Mas kalau misalkan mau mulai ngerjain projectnya ini, kayak harus mandi dulu atau mungkin kayak ngobrol dulu, deep talk dulu, kopi dulu gitu?
1: Kalau pengerjaan sebenarnya kan aku sendiri ya, maksudnya lebih apa waktu penulisannya itu ya sendiri memang ya standar aja sih. Cuman waktu udah mulai tag guide gitu-gitu baru pakai ritual, harus gelap gitu ya. Kayak gelap terus
0: sunyi, ya, gitu.
1: Supaya bisa lebih ngerasain
0: feel-nya ya.
1: Feel-nya gitu dapat. Oh.
0: Oke. Ini BTW ini Mas, ada yang nanya di WhatsApp kita. Pro 2 nih, bagian nih dari Nanda di Batu, bagian lirik mana yang paling personal buat Mas Matteo?
1: Dari lagu Karena Kau Wanita.
0: Sepertinya yang itu. Iya.
1: Yang paling personal, yang paling ya bagian ref ya.
0: Yang bagian refnya ya.
1: Karena kau wanita, kau layak dicinta.
0: Yang bagian itu berarti ya. Sempat ngobrol gak sih Mas sama maybe kayak sosok perempuan atau mungkin temennya Mas Matteo tadi, kayak gimana liriknya nih, oke gak nih, atau lagunya ini kayak dengerin udah dulu dong. Nih trial and error dulu.
1: Udah dong, itu kayaknya lumayan banyak ya. Lumayan agak keliling-keliling gitu. Coba dong dengerin gitu. Ya lumayan banyak.
0: Ada perubahan setelah ngobrol itu, kayak ya bagusan gini deh, ini liriknya gak usah deh gitu.
1: Kalau pendapatnya sih lebih, ini lebih general aja, lebih umum dan kena ke semua gitu.
0: Sosok, karena kan semua sosok perempuan gitu ya.
1: Karena gak semua wanita itu bisa yang ekspresif gitu gak sih. Banyak juga yang mendem.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ditanya kamu kenapa? Gak apa-apa,
1: aku baik-baik aja gitu. Ya
0: terserah ya. Nih kalau ini ya. Tapi katanya lagu ini sebenarnya udah sempat rilis di platform bulan Mei.
1: Betul.
0: Terus dia menghilang. Kemana tuh? Kenapa tuh? Terus waktu lagunya kenapa waktu itu Mas, ceritanya Mas?
1: Iya adalah permasalahan teknis aja kalau itu. Itu permasalahan teknis. Benar, pernah keluar habis itu menghilang deh. Pergi healing dulu ya kan.
0: Iya. Terus akhirnya dia masuk lagi di bulan Juli.
1: Masuk lagi bulan Juli.
0: Gimana perasaannya waktu itu, kayak mulai dari awal lagi nih gitu?
1: Enggak masalah.
0: Demi taste-nya perfect-nya itu soalnya ya.
1: Pokoknya karena pengen yang terbaik. Yang terbaik itu biasanya tanpa paksaan. Jadi kita mengalir aja.
0: Sengalirnya aja.
1: Sans banget pokoknya.
0: Sans, udah nyantui gitu ya.
1: Ya sesuai kayak santai siang hari ini di Pro 2 ya kan.
0: Cocok meong ya memang ya. Ini kalau kemarin sempat mendengarkan lagu-lagu ini ke mungkin teman-teman, relasi, keluarga, terus juga ke pendengar gitu ya. Reaksinya gimana Mas waktu itu?
1: Ih, macam-macam tau. Ada yang bilang, aku ngerasa punya tempat bersandar deh walaupun sebentar. Ada yang gitu.
0: Kayak
1: ngerasa ya bisa
0: relate banget gitu ya.
1: Aja. Apa namanya, karena biasanya dia yang ini kalau ngomong apa ya, kebanyakan orang tuh anak pertama tuh bukan cuma jadi tulang punggung gitu biasanya. Uh-huh. Jadi tulang punggung, jadi tulang rusuk, katanya jadi tulang apa lagi? Katanya sampai tulang ekor.
0: Tulang bener. Ekor dari itu atas sampai bawah berarti.
1: Semalam itu teriak gitu. Benar. Benar. Okay. Dia ngerasanya segitunya gitu jadi anak pertama. Uh-huh. Dan ya kita nguatin juga gitu di sesi-sesi live biasanya kalau uh-huh. aku lagi tur gitu. Uh-huh. Ya siapapun wanitanya kita aplaus, kita semoga bisa menguatkan gitu.
0: Mm-hmm. Gitu intinya. Kalau dari Mas Mateo sendiri, pengen pendengar ini ngerasain apa setelah tahu lagu Karena Kau Wanita?
1: Kalian gak sendirian. Mm-hmm. Kalian gak sendirian kok. Banyak yang seperti itu. Jadi saling menguatkan aja gitu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah. Mungkin terakhir nih Mas, kalau Mas Mateo kan masih ada rencana untuk tur lagi ya. Betul. Ini beberapa hari lagi gitu kan. Nah. Adakah mungkin proyek selanjutnya yang bakal di-spill atau mungkin kemana nih boleh dikasih tahu ke pendengar nih?
1: Boleh. Boleh banget, boleh banget. Mm-hmm. Pokoknya untuk teman-teman Pro 2 siang mm-hmm. ini, proyeknya pasti bakal aku spill di sosial mediaku. Jadi follow Mateo Inrio underscore ya. Mm-hmm. MATHEOINRIO underscore. Jangan lupa biar sekalian Spotify-ku juga sama YouTube-ku Mateo Inrio juga. Karena okay. pasti aku spill di sana. Aku akan kemana dan ngapain.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Kalau yang bisa aku sampaikan sekarang ya. Mm-mm. Itu kan buat nanti. Kalau yang sekarang, aku akan rilis satu lagu yang akan jadi soundtrack film dan tayang di bioskop. Saat ini uh-huh. filmnya masih di Busan, masih di Korea. Dia masih dalam perjalanan. Nanti uh-huh. semoga waktu sampai di Indonesia bisa jadi sesuatu. Dan
0: amin.
1: Yang pasti,
0: amin. Masih screening dulu ke Busan ya filmnya ya.
1: Iya begitulah. Judulnya okay. judul di spill nggak? Oh deh itu dulu deh ya.
0: Terserah nih dari Mas Mateo mau di spill nggak nih?
2: Biar penasaran.
1: Oke. Okay. Judulnya Menua Tanpamu. Okay. Menua Tanpamu.
0: Menua. Aduh kok sedih tuh. Kayaknya tuh.
1: Kayaknya ya. Kayak sedih ya. Aduh. Okay. Tapi enggak sih, enggak deh. Ya.
0: Oh, oke okay, kita percaya.
1: Okay. Pokoknya ikutin aja.
0: Mm-mm. Untuk ikutin turnya nanti yang terdekat kemana lagi setelah dari Malang nih Mas? Atau mungkin di Malang mau kemana aja nanti?
1: Masih di Malang.
0: Masih di Malang.
1: Nanti malam kita bakal main di
2: Paulo Fest.
0: Okay.
2: Jam 7 ya.
1: Jam 7 malam.
2: Besok lusa.
1: Besok pagi, lusa dan seterusnya kita masih.
2: Besok pagi malam ada.
1: Pagi dan malam. Okay. Pokoknya aku selama di Malang ini aku ditemenin sama Mas Tony Aksa. Ini luar biasa banget. Kita yang beh, pokoknya udah
2: enggak. Beh, gitu. Beh, saya ya. Perannya di sini cuman jadi apa penjaga nih? Gawang.
0: Oh, kirain manajernya ini tadi. Cheerleader ya.
1: Cocok jadi manajer ya. Luar biasa.
0: Okay.
1: Emang multi talenta Mas Tony.
0: Memang betul. Oke, okay. Itu tadi ya Mas ya. Berarti untuk terdekat di Malang sampai tanggal
2: Minggu depan.
0: Ya. Semingguan lah ya berarti di Malang. Terus nanti akan ada tour di kota lainnya. Proyek terbaru nanti ada lagu judulnya Menua Tanpamu, nanti yang bakal jadi soundtrack sebuah film yang ada di bioskop.
2: Gitu, pantengin ya. Aja ya di IG-nya Mateo Inrio kalau mau lihat schedule.
0: Oke, okay, Mateo Inrio nanti mau kemana aja bisa cek di situ atau mungkin kalau dengerin lagunya bisa ke Spotify atau di YouTube-nya. Gitu,
2: di sini ya. Juga bisa dong.
0: Di yeah. Pro 2 juga bisa betul. Kamu nanti request banget. Aja teman Pro 2 langsung nanti kita bakal puterin gitu ya. Oke, okay, ada lagu yang bakal dinyanyikan sama Mas Mateo, lagu yang udah kita obrolin dari 45 menit yang lalu. Betul, yaitu adalah
1: Karena Kau Wanita.
0: Yes, and here we go teman produk untuk kamu di siang hari ini.

0: te doy en Río, Don Rodrigo.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

0: Waktunya Kentongan.
1: Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa itu nggak apa-apa, itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat, tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang semua Pro 2, ini adalah waktunya Ara pamit undur diri dari ruang dengar kamu di hari Sabtu ini. Buat yang lagi ada rencana untuk keluar, tetap jaga kesehatan dan hati-hati di jalan juga teman Pro 2. Dan sebelum itu nanti di jam 4 kita bakal kasih kamu sebuah program ya. Ada Indonesia Top 20 nanti di jam 2 ya, Indonesia Top 20, dan di jam 3 International Top 20 teman Pro 2 ya. Ini udah kayaknya aku pengen segera jalan-jalan gitu ya. Jadi kayak udah otaknya ini udah enggak di sini gitu pikirannya. Pokoknya apapun yang kamu lakukan teman Pro 2 di weekend ini semoga tetap bisa bikin kamu happy ya. Karena ya di dunia sudah seperti ini tuh ya. Jadi sebelum itu teman Pro 2, Ara juga masih akan hadirkan ada beberapa lagu lainnya sebelum kita nanti masuk ke program selanjutnya teman Pro 2. Dan Ara pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok di program yang sama untuk santai siang di jam 12 sampai jam 2 siang teman Pro 2.

0: feel invincible.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
2: Tawon
1: in the world.
2: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: penobatan
2: dunia.
3: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 kita memasuki sesi Indonesia Top 20 ya. Di sore hari ini, dan aku udah nyiapin 20 lagu buat kamu teman Pro 2 ya, untuk menemani weekend kamu. Dan sekarang ya, ini sudah ada yang masuk di chart ya, yakni di nomor 20. Ini ada sesi potret dari Now dan juga Ari Lesmana yang baru aja masuk new on chart di minggu kali ini teman Pro 2. Biar gak penasaran, langsung aja kita dengerin lagu yang baru aja masuk di new on chart di minggu kali ini teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.

Dan baru aja kita dengerin teman Pro 2 ya. Ini di posisi ke-20 tadi dan aku akan nge-present beberapa lagu buat kamu teman Pro 2 ya. Di posisi 19 ini ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-18 ada Jogja Lantai 2 dari Fani Sugi featuring Heruga. Untuk posisi ke-17 ada Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Dan untuk posisi ke-16 ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Untuk posisi ke-15 ada Rollerblade dari Nona yang berhasil naik satu peringkat dari minggu kemarin, teman Pro 2 ya. Dan kita akan mendengarkan beberapa lagu yang udah aku present spesial buat kamu di Indonesia Top 20 kali ini. It's 19.

aja kita dengerin Taman Pro 2 posisi ke-14 dengan Teh Hijau dari Tulus yang berhasil naik satu peringkat. Untuk posisi selanjutnya di 13 ini ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Untuk posisi ke-12 ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi. Terus untuk yang posisi 11 Taman Pro 2 ini ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Terus yang untuk posisi ke-10 ini ada Cinta Mati dari Ardita nih Taman Pro 2. Oke, langsung aja kita dengerin Taman Pro 2 ya untuk beberapa lagu yang udah kupresent spesial kamu buat kamu di sore hari ini. Semoga weekend kamu selalu bahagia ya Taman Pro 2 ya.

Baru aja kita dengerin posisi ke-9 dengan Kita Apa dari Fight yang berhasil naik 1 peringkat. Sama dengan posisi ke-8 Teman Pro 2 yang baru aja naik 1 peringkat gitu ya. Dengan Seketika dari Rizwan Fadilah dan juga R&B Boys. Dan juga Mahal ini adalah sebuah featuring 3 musisi gitu ya. Untuk posisi ke-7 ini ada Terbelah Jadi 2 dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Untuk posisi ke-6 ini ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nelvans. Untuk posisi ke-5 ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Untuk posisi ke-4 ini ada Jaga Ucapan dari Weda Mauve. Dan langsung aja kita dengerin beberapa lagunya ya, biar kamu gak penasaran di Indonesia Top 20 kali ini. Mix.

Sederhana dari Sheila on Seven yang baru aja kita dengerin, ini memasuki posisi ketiga ya teman bro dua ya, ini udah jadi juara ketiga di minggu kali ini setelah kemarin naik satu peringkat nih teman bro dua. Dan untuk runner up di minggu kali ini teman bro dua, ini ada Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalama, ini menjadi juara kedua di minggu kali ini teman bro dua ya. Dan sebelum aku memasuki juara di minggu kali ini, aku juga akan merecap beberapa lagu di Indonesia Top 20 kali ini, teman-teman berdua. Spesial buat kamu. Mix 2.

Dan untuk juara di minggu kali ini, teman Pro 2 ditempati oleh untuk yang bersamanya dari Mahal ini. Ini keren banget teman Pro 2 karena berhasil menggeser It Gitaf ya dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang sudah bertahan ada 20 minggu lamanya teman Pro 2. Keren banget teman Pro 20 minggu bertahan di chart gitu ya. Dan akhirnya keluar karena digeser Mahal ini gitu ya, dengan untuk yang bersamanya yang menjadi juara di Indonesia Top 20 kali ini. Dan sebelum pamit teman Pro 2, aku mau ngucapin kepada label dan juga manajemen artis yang udah bekerja sama. Ini ada dari Sony Music Entertainment, ada Doggy House Records, ada Orang Pertunjukan, Mas Pam Company LTD, ATI Rising, Tulus Music, Emotion Entertainment, Hits Records aka Entertainment, ada RFVIS Music, My Music Records, Sony Music Entertainment, Hits Records, Weda Official, Record Indonesia, Hit Records, dan It Gitaf Music. Mohon maaf jika ada beberapa yang tidak disebutin teman Pro 2 ya. Dan terima kasih buat kamu. So, jangan kemana-mana karena nanti di jam 3 sampai jam 4 ya, akan ada Top 20 Internasional ya. Jadi, buat kamu yang dengerin di Pro 2, langsung aja tetap stay tune di sini dan sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan. Saya Bagas pamit. Bye bye.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar? Wow, kayaknya teman Pro 2 entah kenapa gitu ya, memang awal September ini aku agak sedikit rempong gitu. Kalau kamu rempong juga gak sih teman Pro 2? Kayak masih ada sisa-sisa acara-acara Agustus kemarin gitu. Yang pasti tetap semangat aja untuk kamu yang lagi beraktivitas ya. Semoga aja planning kamu berjalan dengan lancar. Di Pro 2 Top 20 Maca kali ini, teman Pro 2 seperti biasa aku bakal hadirkan 20 single yang ada di chart kita. Dan new on chart kita adalah single terbarunya Cat's Eye dengan Animal, teman Pro 2. So, untuk kamu penasaran gimana lagunya, langsung aja aku bakal hadirkan. Ini dia new on chart kita, Animal.
2: Make 20.

So, barusan aja udah kamu dengerin single dari 5 Seconds of Summer ya, dengan Everyone's a Star yang ada di posisi ke-19, kayak gitu. Dan for sure, up next teman Pro 2 ya, di posisi ke-18 nanti ada single terbaru dari Jani. Well, it's not really like terbaru banget, karena kalau terbaru banget ada lagi tuh lagunya si Jani. Tapi satu ini kayaknya benar-benar ngena banget dan menurut aku tuh sweet banget gitu. Kelihatan juga dari video klipnya ya, masih malu-malu gimana saling suka gitu, lucu ya. Jani Less Than A Lover nanti di posisi ke-18. 17 ada Adela dengan End In LA, dan 16 ada Wasa dengan Good Goodbye yang udah naik satu peringkat. Tanpa basa-basi, teman Pro 2, langsung aja aku bakal hadirkan untuk kamu. Ini dia di posisi ke-18, 17, dan juga 16. Make 18.

0: yang gue coba, she's spicy.
1: Teman Pro 2, seru banget ya. Memang kalau misalnya dengerin single yang satu ini dari Atheist dengan Bat yang ada di posisi ke-15. Udah barusan kamu dengerin ya. Up next, untuk kamu yang suka banget sama single dari Louis Tomlinson, ada Sunflower nih yang naik satu peringkat. Dan juga 13 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure, teman Pro 2. Gak ketinggalan 12 ada Ariana Grande dengan Hit That I Made You Love Me. Dan ini juga salah satu lagu terbaru dari Ariana dan kayaknya enak banget, earworm banget, sering banget ya muter-muter terus di kepala lagu ini. Langsung aja teman Pro 2 tanpa basa-basi, here is it, posisi ke-14, 13 dan juga 12. Mix.

Masih di awal September, semoga aja bulan ini teman Prodo banyak hal-hal baik terjadi. Dan jangan lupa juga nih, bulan September nih kayaknya adalah bulan yang spesial banget buat RRI, karena kita bakal merayakan ulang tahun kita gitu ya teman Prodo di 2026 ini teman Prodo. Bakal seru sih kayaknya, but I don't really know, kita tungguin aja kayak gimana ya. Dan for sure teman Prodo, itu setelah untuk merayakan ulang tahun RRI juga, kemarin kita juga sempat adain lomba baca berita dan suaranya bagus-bagus banget, enak-enak banget, luar biasa ya. Ternyata banyak banget orang-orang yang talented untuk baca berita ya. Thank you untuk kamu yang udah join kemarin untuk lombanya. Ya teman Prodo, kita masih ada di Top 20 Manja. Di posisi ke-11 ada single dari Alex Warren ya dengan Passengers. Dan juga 10 nanti aku bakal hadirkan single dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. 9 gak ketinggalan ada Treasure ya dengan Eva ini teman Prodo. Dan 8 adalah single dari Shakira barengan sama Bruno Boy dengan Die Die ya. So, here reset di posisi ke-10, 9 dan juga 8.

setelah udah lama gak keluar The Chainsmokers ya. Ini bener-bener langsung boom banget sama lagu yang satu ini barengan sama Ox dengan 5 Past 3, teman Pro 2. Up next di posisi ke-6 ya, kita punya single dari Sabrina barengan sama Madonna dengan Bring Your Love yang udah naik satu peringkat. Dan 5 kita punya Extraordinary Heroes dengan Voyager. Yang ketinggalan di posisi ke-4 teman Pro 2 ada Lisa barengan sama Anime dengan Bad Angel. And this one is just what my ini ya list gitu, harus ada di list aku karena emang seenak gitu. So langsung aja, ini dia di posisi ke-6, 5 dan juga 4 untuk kali ini. Mix 6.

Pro 2, kita masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure, di posisi ketiga, barusan aja udah kamu dengerin single dari Lady Gaga bareng sama Doechii dengan Runway. So, untuk kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati, teman Pro 2, selamat menikmati weekend kamu kali ini. Dan for sure, have a great day aja untuk kamu yang mungkin sekarang juga lagi di kos, gak ngapa-ngapain. Walaupun di kos, masih tetap great day, karena pasti agendanya banyak banget nih di kos untuk me time ya. Oke, runner-up kita, teman Pro 2, adalah single dari BTS dengan Swim, yang udah naik satu peringkat. Nah, untuk kamu yang sempat kelewat, gak dengerin dari awal, teman Pro 2, setelah runner-up, aku bakal hadirkan recap untuk kamu. So, langsung aja kita bakal hadirin untuk kamu, teman Pro 2. Ini dia runner-up dan juga recap untuk kali ini. Mix 2.

Yes, itu dia teman Pro 2 untuk jawara kita kali ini adalah single dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up ya. Wow, ini lagunya cocok banget, enak banget dari Charlie Puth ya, the talented one of the singer yang benar-benar enak banget, talented banget kalau menurut aku. Satu single yang harus keluar adalah single dari Bruno Mars dengan Risk It All teman Pro 2 yang udah bertahan sekitar 20 pekan di chart kita ya. Oke deh kalau gitu, thank you banget untuk kamu yang udah station teman Pro 2. See you again next time, see you again next week dengan new ocar kita. Kira-kira ada siapa? Dan jangan lupa untuk kamu yang pengen request lagu manca favorit kamu, kita selalu ada di program request kita di jam 10 sampai jam 12 siang teman Pro 2. So see you again next time teman Pro 2. Bye-bye, have a great day.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Fira Putri. Informasi pertama, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar telah menerbitkan sebanyak 21.227 paspor hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadi gambaran tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan ke luar negeri. Wilayah pelayanan imigrasi Blitar mencakup kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Kepala kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Blitar Aditya Nur Santo mengatakan capaian penerbitan paspor hingga Agustus tersebut sudah mencapai 83,1% dari target pelayanan selama 2026. Dari puluhan ribu paspor yang telah diterbitkan, kebutuhan perjalanan wisata menjadi alasan paling banyak masyarakat mengajukan paspor. Sekitar 44,6% permohonan paspor tercatat digunakan untuk keperluan wisata. Jumlah tersebut menunjukkan aktivitas perjalanan masyarakat ke luar negeri masih cukup tinggi. Aditya menyebut permohonan paspor untuk wisata biasanya meningkat pada momen tertentu. Lonjakan umumnya terjadi ketika memasuki masa libur sekolah serta menjelang pergantian tahun. Informasi selanjutnya, Festival Sepak Bola Arema FC Grassroot 2026 telah berakhir dengan mengedepankan sportivitas, disiplin, dan profesionalitas dalam pembinaan pemain usia muda. Sebanyak 96 tim dengan 1.760 pemain mengikuti 221 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 5.350 menit dan menghasilkan 572 gol. Ketua penyelenggara Denny Herlambang mengatakan kompetisi berjalan aman dengan hanya satu kartu merah dan satu kasus cedera ringan tanpa membutuhkan rujukan medis. Festival ini juga memberikan dampak ekonomi dengan melibatkan 14 tenan UMKM serta 97 tenaga kerja untuk mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan. Penyelenggara berharap festival dapat memberikan ruang bagi lebih banyak anak untuk berkembang melalui sepak bola dalam suasana yang aman, positif, dan kompetitif. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Kali ini ya di sore hari ini teman Pro 2.
0: Aduh ini ya suaranya Bagas, kenapa kamu agak padam? Kayaknya kamu harus ganti ini deh. Kamu kayaknya nah.
2: Halo, selamat sore teman Pro 2.
0: Ya, sini ada nih barusan nih.
2: Gimana nih di sore hari ini teman Pro 2 di weekend minggu pertama bulan September ini?
0: Yep.
2: Apakah weekendmu ini terasa apa namanya sangat bahagia, apalagi buat kamu yang tadi pagi datang ke area refresh gitu ya, itu pasti
0: betul,
2: sangat bahagia sekali.
0: Benar, karena banyak banget gitu ya jajan-jajanan, kamu juga pagi-pagi bisa zumba gitu teman Pro 2 ya. Dan barengan sama Fira dan juga Bagas ini
2: yes,
0: kita jarang banget ya tandem lagi gitu.
2: Iya
0: ya,
2: benar. Kayaknya kalau kita cuma dihitung dalam per bulan gitu ya Fira ya, itu kayaknya cuma 1-2 kali nggak sih?
0: Betul.
2: Dan yang jarang banget tandem tuh sebenarnya aku sama kamu, aku sama Safa itu juga jarang banget.
0: Benar.
2: Jadi ya ini adalah momen langka teman Pro 2 buat
0: bener,
2: kamu yang dengerin kita di sore ceria weekend kali ini.
0: Yes.
2: Kamu termasuk orang-orang yang beruntung.
0: Waduh. Kita mau Pro 2 barengan sama Fira dan juga Bagas di sore hari ini. Kita bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi menarik gitu.
2: Bener
0: ya,
2: banget.
0: Dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah kusiapkan
2: yes,
0: di playlist kita di sore hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di
2: 87.9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill-spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru me. Baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Nah, oke. Okay.
1: Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: Stagnasi. Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: nangkep. Sebenarnya Stagnasi itu simple sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya genre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti jika kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat genre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh, kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wow.
2: Remix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Tapi pronunciationnya salah kalau begini.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang mau Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau genre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda, ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk
1: membuat bikin lagu. Komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama genre dijanyain
0: gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau

0: ngikutin genre-genre yang baru-baru? Enggak semua.
1: Nah, ya kita ngikutin, Kang. Uh-huh. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan, uh-huh, ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
1: Ada pengaruh Faith No More-nya, ada pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
1: Ya, influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
2: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai, bukan hilang sih, tapi mulai redup kan.
1: Hmm. Ya, nah, mungkin dia.
2: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Mm-hmm. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh gak punah. Memang ada dari dulu gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan.
1: Sampai
2: ke bawah, Bumerang, dan lain-lain gitu.
0: Mm-hmm. Wow, okay.
2: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama berdua. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti, langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama genre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya, bisa gue bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana, Kang? Mungkin
2: disabilitas yang happy.
3: Daksa.
0: Daksa.
3: Daksa.
0: Daksa. Namanya Daksa.
3: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
3: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah, fisik.
3: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
3: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
3: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
3: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya. Yeah,
3: waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
3: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
3: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
3: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya, iya, iya.
3: Alhamdulillah kalau dikasih jalan deh, ya bisa lah gitu.
0: Ya, keren banget.
1: Sekali. Gokil
0: ya, banget.
3: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
3: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: nggak pakai stick.
3: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
1: Paling nyaman.
0: Juga,
1: ya.
0: Gitu
3: itu
0: ya.
3: Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah.
3: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
3: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya.
1: Malu
3: dong, Mas. Enggak, cuma masdon.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke, oke.
3: Sinjion.
0: Cuma masdon. Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
3: Iya,
0: ya,
3: jadi akhirnya ya. satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke. Okay,
3: coba okay. Ya. Jadi menuju lakban itu, pesawat tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
3: Pakai alat
1: latihannya ya.
4: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
3: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
3: Ya,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
3: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
3: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
3: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
3: yeah. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
3: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang enggak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang enggak mungkin.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Orang akan lihat ya, kok bisa ya?
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar sih.
3: Ya, jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang tidak maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
3: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
3: Iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push dari limit aja.
3: Ya dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia. Punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
3: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul yeah, juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
3: Lu ngomong dia juga.
2: Aman pokoknya.
1: Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
2: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
2: Enggak, pas lulus.
0: Pas lulus. Oh, baru dong berarti.
2: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
2: Waktu itu si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu malah.
2: Selain merangkul para wanita kan sebenarnya dinyanyi. Oh.
4: Sebenarnya ini direkam ya.
2: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
2: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
2: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu mau berdua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh. Pokoknya katanya iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
4: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
4: Masih mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
4: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
4: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling isi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Oh, terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, okay. Bro 2 pastinya kita masih sama Jetre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kita masih 17-an
0: kan? Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama. Ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan? Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat yang bisa. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Jetre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Ya, teman Pro 2 masih bersama Vira dan juga Bagas.
1: Yes, bener banget.
0: Sore ceria kali ini gitu ya, teman Pro 2. Tadi kita ini sempat ke Jakarta bentar.
1: Iya, benar. Gitu ya, ya, biasalah ya orang have, jadi kita dikit-dikit keluar kota.
0: Betul.
1: Dan ngomongin soal orang have nih, teman Pro 2, kita ada sebuah cerita nih, Vira ya.
0: Betul.
1: Bahwasannya ini di Amerika Serikat ternyata ada suami istri yang tinggal 3 tahun di kapal pesiar nih, teman Pro 2. Dan kalau ditaksir untuk harga biaya bahan pokok atau biaya hidupnya gitu ya, satu hari itu bisa mencapai 1,1 juta. Itu satu hari loh, bayangin.
0: Satu hari. Benar-benar orang have ya,
1: orang
0: kehidupan
1: have,
0: orang have, teman Pro 2. Jadi melansir dari Travel and Leisure, pasangan ini tuh udah menerapkan gaya hidup nomaden selama lebih dari 16 tahun tanpa memiliki aset berupa rumah tinggal maupun kendaraan pribadi ini, teman Pro.
1: Bener banget.
0: Yaitu ada si Libby Rom dan juga suaminya. Sedangkan si Rom sendiri ini dia melakukan pekerjaannya dilakukan secara jarak jauh.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, benar.
0: Yang memang memungkinkan keduanya terus berpindah dari satu kapal pesiar ke kapal pesiar lainnya gitu ya, dengan rata-rata berganti 2-3 kapal dalam setahun, teman Pro 2.
1: Ini keren banget sih ya, kalau dibayangin hidup nomadennya tuh bukan pindah dari tempat ke tempat, tapi dari kapal pesiar.
0: Betul.
1: Kapal pesiar yang lain itu kayak, wow, ini berapa kocek yang akan diambil, teman Pro 2 ya. Dan menariknya lagi ya, si Rom ini ternyata udah mengestimasi nih biaya operasional harian mereka hanya sekitar 66 US dollar atau sekitar 1,17 juta per hari. Hanya. Dan angka tersebut ternyata udah mencakup seluruh kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, moda transportasi, konsumsi harian hingga hiburan selama berada di laut. Keren banget ya. Bahkan hiburan pun masuk ke list kebutuhan pokok gitu ya.
0: Kehidupan, iya benar. Di 1,17 ini
1: bener.
0: Dia udah dapat semuanya, konsumsi, transportasi, sampai hiburan gitu loh ya, teman Pro 2. Dan kayak hidup minimalis, tanpa kepemilikan banyak barang pribadi, ini juga membebaskan mereka dari rutinitas pekerjaan rumah tangga yang menyita waktu gitu ya, kayak perawat perabotan ataupun membersihkan rumah ya. Dan untuk urusan cuci pakaian bahkan ditangani langsung oleh pihak kapal yang secara cuma-cuma ya, teman Pro 2, setelah mengumpulkan lebih dari 15 kali pelayaran atau menghabiskan setidaknya 150 hari bersama maskapai Princess Cruise, pasangan ini tuh berhasil mengantongi status elite dalam program loyalitas Captain Circle, teman
1: Keren
0: Pro 2
1: banget. Dan melalui situs tersebut, teman Pro 2 ya, status maksudnya Romi ternyata juga memperoleh fasilitas laundry gratis gitu ya. Ya, ini cukup memasukkan pakaian kotor ke dalam kantong khusus dan juga mengisikan formulir untuk diserahkan kepada petugas kabin, teman Pro 2. Dan ya, habis itu pakaiannya langsung bersih. Ini kayaknya juga akan bisa menjadi sebuah inspirasi gitu ya buat para teman Pro 2 untuk kedepannya gitu.
0: Boleh gitu ya.
1: Gak usah beli rumah udah mahal kayak gitu ya. Kita pikirin kapal pesiar aja, teman Pro 2.
0: Apalagi kalau kapal pesiar kan mereka bisa ini ya, dimana-dimana, berhenti dimana gitu
1: nah,
0: kan.
1: Yang jadi pertanyaan, teman Pro 2, kalau hidupnya kayak gitu, KTP-nya masuk warga mana, teman Pro 2?
0: Nah, betul. Butuh ini diperpanjang ya, Pak ya.
1: Benar. Terus kalau misal ngurus ke RT, RT mana?
0: Ini udah ada ini JRT sini namanya enggak ada.
1: Nah, ya, ini ya udahlah, ini urusan orang-orang have, teman Pro 2 ya.
0: Benar,
1: ini kita cukup mengagumi aja, karena kalau kita ngomongin kapal pesiar, ini bukan kapal-kapal kecil ya. Namanya kapal pesiar ini adalah kapal untuk para penyiar.
0: Waduh, kayaknya bukan gitu deh, Pak. Tapi Bagas, ini yang sudah kita bahas, kalau misalkan urusan-urusan administrasi dan juga dokumen-dokumen pribadi gitu ya. Nah, si Rom dan juga suaminya ini mengirimkan untuk surat menyurat resminya ini menumpang ke alamatnya, ke kediaman saudara perempuannya yang ada di Australia, Amerika gitu ya. Sementara untuk penanganan kondisi medis rutin terkait penyakit diabetes tipe 1 yang diidapnya gitu ya, Rom ini menyiasatinya dengan memilih rute pelayaran yang berangkat dan juga kembali ke pelabuhan yang sama. Jadi skema ini memungkinkannya menemui dokter di kapal saat hari pergantian penumpang, teman Prodo. Keren.
1: Keren. Kita akuin, Rom, lu nyampe.
0: Rom, lu jadi sih.
1: Cuma ini keren banget, bahkan sampai segitunya dipikirin gitu ya.
0: Benar, jadi ini mateng banget sih.
1: Keren gitu banget ya. Sih, dan untuk fasilitas medis tersebut, teman Prodo, sebenarnya di dalam kapal pesiar sejatinya udah lebih diprioritaskan ya untuk menangani kondisi darurat atau penyakit akut gitu, bukan sebagai pengganti layanan kesehatan rutin di darat. Jadi mungkin kalau untuk ya di kapal pesiar itu untuk benar-benar emergency gitu aja. Betul. Kan, bukan yang ya yang lebih proper tetap yang ada di darat ya gitu.
0: Betul banget. Nah, ini setelah 3 tahun mereka tuh berlayar ya, Rom dan juga suaminya ini memang mengaku bahagia dan belum ada rencana untuk menghentikan gaya hidup mereka ini. Jadi keren, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin tertarik coba-coba gaya hidup serupa ya. Nah, ini Rom menyarankan untuk terlebih dahulu menjajal pelayaran berdurasi panjang sebelum benar-benar memutuskan melepas huni yang ada di darat.
1: Nah, itu teman Produa. Kayaknya untuk cita-cita kita naik ke kapal pesiar dulu aja ya.
0: Betul.
1: Hidup di situ ya. Tapi kalau kamu udah mapan teman Produa, udah settle semuanya, financial freedom gitu, kamu bebas melakukan apapun teman Produa, bahkan ini juga bisa kamu pilih untuk lifestyle kamu.
0: Nah, benar banget. Kayak Rum dan juga suaminya yang mereka suka pergi dari rumah ke rumah ya teman Produa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: hadiahnya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 17:29.
3: Benar ya. Banget. Okay. Dan ini adalah saatnya untuk
2: azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
4: Teman terbaik

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

ya Allah ya Sami. Allahumma ya Allah ya Basir. Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar. Engkau yang mengetahui.

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Yang teman Pro 2 masih bareng sama Fira dan juga
1: Bagas, nah, di sini teman Pro 2. Gimana nih sore hari kamu teman Pro 2? Apakah kamu udah di jalan ataupun masih udah di rumah
0: maksudnya? Udah di rumah.
1: Atau masih di jalan? Itu maksudnya teman Pro 2. Ya maklum namanya juga weekend gak sih?
0: Betul. Jadi rasanya kayak ini ya, waktunya tuh ini enaknya di mana?
1: Ini enaknya ngapain ya kayak gini?
0: Bener,
1: ya?
0: Apalagi kalau misalkan weekend kayak gini banyak banget kegiatannya itu Pro 2 gitu ya, especially buat kamu yang mungkin suka banget sama kegiatan-kegiatan di luar rumah,
1: yes,
0: mungkin kegiatan-kegiatan yang bertemu dengan alam,
1: itu
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Natural touch gitu teman Pro 2 ya.
0: Oh, back to nature teman Pro 2 setelah di hari-hari weekend gitu ya, 5 harian kamu tuh di depan komputer terus,
1: monoton, habis itu kena semprotan dari bos.
0: Waduh. Benar, belum lagi aduh yang ini salah harus
1: revisi.
0: Ya, aduh. Nah, teman Pro 2, aku juga mau kasih kamu informasi. Ini sebenarnya informasinya cukup apa ya? Kasihan
1: menyedihkan
0: gitu ya, teman Pro 2, karena ada kebakaran hutan dan juga lahan aka karhutla yang melanda Gunung Buta teman Pro 2 di hari Selasa kemarin. Dan akibat kebakaran tersebut, jalur pendakian Gunung Buta, Gunung Panderman, dan juga Gunung Pokong ini ditutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan.
1: Nah, benar banget. Dan informasi untuk penutupan jalur pendakian tiga gunung tersebut ini udah disampaikan melalui akun Instagram dari @buta_panderman_mountain teman Pro 2. Karena dalam postingan tersebut gitu ya, udah dijelasin bahwa penutupan jalur pendakian ini dilakukan karena adanya kebakaran hutan dan faktor keselamatan pendaki serta pemulihan ekosistem ini menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Jadi memang ya semoga cepat reda gitu, redam maksudnya.
0: Amin, amin. Dan sebagai informasi, karhutla di kawasan Gunung Buta, peta 100, Kecamatan Bujon, Kabupaten Malang ini diketahui awal oleh Lembaga Masyarakat Desa dan juga Hutan pada hari Selasa sekitar 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan mendapat laporan tersebut, tim gabungan dari unsur pengelola hutan, masyarakat, sampai BPBD ini bergerak cepat untuk melakukan upaya pemadaman api nih. Dan upaya tersebut juga dilakukan secara manual dengan memanfaatkan teknik gepyo atau memukul api dengan dahan serta pembuat sekat bakar teman Pro 2. Sedangkan medan yang berada di kawasan tebing curam ini memang menjadi kendala utama gitu ya untuk para petugas yang ada di lapangan nih.
1: Yes, benar banget. Jadi memang teman Pro 2 kita juga harus sama-sama berdoa gitu ya agar para petugas juga selamat dan juga karhutlanya cepat padam gitu ya.
0: Semoga, semoga saja ya teman Pro 2, karena kalau misalkan terlalu lama takutnya jadi makin kemana-mana.
1: Nah, itu jangan gitu sampai teman Pro 2 ya. Dan itu juga bisa membuat kamu yang hobi hiking gitu bisa kembali lagi ke alam. Dan kalau tahu ada hal-hal seperti ini teman Pro 2, kita berarti harus lebih aware gitu ya untuk selalu menjaga alam kita agar tetap asri.
0: Betul.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Bagas di sore ceria kali ini. Dan tadi udah kita putarkan nih sebuah lagu dari Heavy dengan Main.
1: Yes, benar banget. Ini lagu yang cocok banget buat kamu teman Pro 2 yang pengen menikmati weekend untuk main-main gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi bisa dimulai dari malam minggu ini teman Pro 2, gimana nih? Udah mau menentukan belum nih? Mau kemana nih? Malming kayak gini.
0: Bener. Apakah kalian mau foya-foya? Especially kan kita lagi ini ya di awal bulan kan.
1: Iya benar.
0: Gitu kan? Atau mau menebar uang kamu itu di UMKM,
1: bener, gitu bener, kan, ya kan? Jam-jam segini lagi pada jajan kira.
0: Bener, kayak habis sholat maghrib tadi gitu kan, langsung bener. Udah calling pay info gitu ya, infoin yang digi.
1: Yes,
0: gitu
1: bener.
0: Kan.
1: Kalau kamu sendiri, Vira, dulu pas masih aktif main gitu ya, sekarang kan lagi aktif bekerja gitu. Kalau malam minggu tuh identiknya kalau arek maleng itu kemana aja nih?
0: Kalau aku ya waktu itu ya mungkin karena aku di daerah-daerah Telogomas di Roya sana, jadi kita biasanya mainnya ke Dau.
1: Oh, ke Dau. Berarti tetap kita mencari yang dingin-dingin ya tetepan ya.
0: Sebenarnya tuh nggak dingin-dingin juga ya, karena mungkin tempat kita main itu ada di lingkungan itu gitu, jadi ya udah ke Dau gitu.
1: Karena memang di sana juga banyak coffee shop juga kan ya.
0: Oh, jalan kopi-kopian itu sakratek mas gitu.
1: Karena memang gitu. Kalau dari daerah Telogomas gitu ya, especially beberapa kampus di daerah sini juga kalau mau ke Dau nggak begitu jauh kan, Vira?
0: Betul, kayak jalannya pun juga lurus-lurus aja. Kayak gitu
1: kesana.
0: Kalau kamu Bagas?
1: Aku sendiri gitu ya. Sebelum kalau malam minggu biasanya memang sebenarnya gak ada bedanya. Karena pada saat itu malam minggu juga kerja. Jadi ya kalau kita memanfaatkan malam minggu gitu ya, pada saat itu ya pacaran gitu.
0: Oh,
1: gitu. Nonton.
0: Iya, maksudnya mainnya gitu. Kemana sama pacar gitu.
1: Oh, bisa ke ini sih lebih tepatnya ya ke kopi ini tadi. Kalau di Jogja dulu di angkringan kayak gitu-gitu, pinggir jalan melihat orang berlalang kayak gitu-gitu sambil menikmati nasi kucing. Tapi kalau pas di Malang ini aku dulu pas masih single gitu ya, pas masih sendiri tuh kalau pas malam minggu dan nggak kerja itu aku suka muter-muter pakai motor gitu-gitu, melihat kehidupan malam di Malang itu kayak gimana. Ternyata teman berdua ya,
0: kenapa tuh
1: aku belum terlalu terjerumus ke kehidupan malam di Malang, jadi belum begitu tahu kayak gitu.
0: Oke, ini lihat-lihat jalan gitu kan. Gitu. Kalau misalkan belok ke sini tembusnya mana, ke sini belok tembusnya mana.
1: Soalnya enak banget kalau malam-malam itu jalan-jalan, apalagi daerah Malang gitu ya, karena banyak banget tempat-tempat culture yang menurutku kayak wah ini keren banget nih kalau buat jalan-jalan malam. Especially di daerah Ijen itu juga oke banget.
0: Oh, itu cantik sih ya, Bang. Iya kan? Banyak gitu-gitu lampu kayak,
1: keren banget ini, kayak bener-bener inilah slow living.
0: Kayaknya di Jogja juga gitu enggak sih, Pak?
1: Ya karena sebenernya kalau dipikir-pikir gak begitu beda kan. Karena kan masih sama-sama di Jawa gitu. Jadi kayak okay, dan sama-sama kota pelajar kan, Vira. Jadi ya itu tadi hiburan-hiburan sebenarnya buka buat mahasiswa-mahasiswa itu ya pasti kopian dan sentra-sentra kuliner lah ya.
0: Betul, betul lah gitu teman Pro. Apalagi malam minggu kayak gini biasanya banyak banget yang memilih untuk keluar sama teman, pasangan gitu ya. Atau mungkin kalian yang anak-anak apa namanya?
1: Oh, kalau maba gini, kalau maba sekarang lagi pada kumpul gitu ngerjain tugas kelompok.
0: Betul banget. Ini dari Kak ini kita harus bikin ini katanya.
1: Nah, itu,
0: gitu. Bener. Di kelas katanya harus kayak gini ya. Gimana sih kita ngejain bareng-bareng gitu.
1: Itu
0: di awal sih ada satu pertemanan itu ada 10 orang isinya bener. Gitu ya biasanya kayak mau ini yang di sini, ini yang di sini, dia kosnya di sebelah sini. Kita lihat nanti.
1: Iya, yes, benar. Tapi enggak apa-apa, dinikmati aja teman berdua ya, bener. Karena itu adalah sebuah proses gitu kan. Kita enggak akan pernah tahu yang mana benar-benar satu frekuensi sama kita sebelum kita bertemu yang lebih banyak.
0: Betul banget teman Pro 2 ya. Kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Bagas gitu. Kita masih bakal yapping bareng
1: bener
0: gitu
1: banget.
0: Ya, untuk menemani kamu di sore hari ini. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Ya, Teman Pro 2 masih barengan sama Vira dan juga Bagas gitu, yes. Ya, di seri-seri kali ini. Tapi Teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.53 waktu Indonesia Barat.
1: Benar banget.
0: Kini saatnya kita pamit undur diri
1: gitu. Dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2.
0: Betul, tapi kamu jangan kemana-mana gitu ya. Karena selama 1 jam ke depan, yes, kita bakal ngajak kamu jalan-jalan ke RRI Pro 2, RRI Sumenep, Teman Pro 2. Wow, kita bakal
1: kurang, ya.
0: Benar, mumpung udah ada jembatannya.
1: Benar banget.
0: Kita bakal mengikuti musik live chat berjaringan Kono 10 Jatim ya. Yes. Dan nanti bakal dilanjut malam hari kamu bakal ditemani sama Zavanalita.
1: Yes. Kalau gitu Bagas pamit, Teman Pro 2.
0: Kira pamit.
1: Bye. Bye.

0: Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Good night teman Pro 2, selamat malam nih, ketemu lagi di Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumeneb pastinya, dan juga disiarkan dari RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Malang, dan RRI Pro 2 Madiun. Aduh, Ria ini agak ngos-ngosan ya teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal ngobrol santai tapi tentunya tetap seru ya, karena kita akan masuk ke dunia yang hampir setiap hari ada di kehidupan kita. Yap, apalagi dong kalau bukan musik, karena di Music Live Chat dong pastinya. Nah, teman Pro 2 pasti punya lagu favorit kalian masing-masing dong ya. Iya dong, ada yang kalau lagi seneng dengerin lagu tertentu, atau kalau lagi galau nih playlistnya pasti berubah-ubah. Atau bahkan nih ya, ada yang setiap perjalanan harus selalu ditemenin dengan musik. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 penasaran nih, kalian penasaran semua sebenarnya seperti apa kehidupan orang yang memang menjadikan musik ini sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita nih, perjalanan hidupnya nih teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol, ngobrol langsung nih sama salah satu musisi dari Sumeneb ya teman Pro 2. Yang buat kalian-kalian yang mau tune in bareng kita bisa banget di RRI Digital atau enggak di live TikToknya kita. Kita juga sudah live TikTok nih teman Pro 2. Kita bentar lagi bakal ngundang seorang musisi Sumeneb sekaligus gitaris nih teman Pro 2. Gitaris sebuah band. Nanti seperti apa obrolan kita, jadi jangan kemana-mana, tune in terus di Music Live Chat pastinya di RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Club, teman terbaik kamu.
1: Oke deh teman Pro 2, balik lagi barengan Ria di Music Live Chat ya. Dan kali ini kita udah bareng musisi kita di teman Pro 2, guest star-nya kita yakni Kak Faris Noval. Halo Kak Faris.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam. Nah, ini kita enaknya manggil apa nih Kak Faris? Wah, ini kayaknya double deh Kak Faris.
2: Enak. Ini suara gimana ini?
1: Iya, double nih dari kita. Gimana? Aman? Oh, aman. Tapi masih aman. Tetap double.
2: Suaranya aman enggak?
1: Tapi nggak apa-apa sih Kak Faris apa Kak Novel nih kita panggilnya?
2: Di langit nih biasanya Novel.
1: Oh Novel.
2: Di teman sekolah dulu. Okay. Ya bebas sih.
1: Oke, enaknya Ria ya panggilnya apa nih?
2: Ya.
1: Nah, buat Kak Faris aja deh Ria panggilnya. Nah, buat Kak Faris gimana kabarnya hari ini? Sehat dong.
2: Alhamdulillah, meskipun dua hari ini kena batuk-batuk ya.
1: Iya, memang memang iya ya, angin di Sumenep, cuaca di Sumenep ini rada-rada ya.
2: Ya, betul.
1: Iya, hujan, tapi gak ada hujan ya, cuma hujan debu.
2: Hujan debu.
1: Iya, hujan debu ya. Kak Faris nih, boleh kenalan lebih jauh dong sama teman-teman Pro 2 karena teman-teman Pro 2 di sini kita disiarkan langsung dari Korwil 10 Jatim nih, dari Malang, Madiun dan juga Surabaya. Mungkin bisa kasih tahu nih background-nya Kak Faris sendiri, sebenarnya siapa sih Kak Faris di luar dunia musik?
2: Ya, saya seorang manusia biasa yang memang suka aja sama musik.
1: Suka banget.
2: Suka banget. Ya, enggak juga, enggak setiap hari mimpi main musik itu. Intinya suka itu dalam artian suka yang wajar.
1: Nah.
2: Kalau menurut saya begitu.
1: Nah, kalau di musik sendiri. Kalau di musik sendiri, backgroundnya Kak Faris ini sebagai apa? Karena kalau di sini sebagai gitaris ya.
2: Ya, di langit ini kayak gitaris. Memang dari awal saya suka gitar. Ya, remaja, waktu dulu sekolah. Emang saya suka dengan kebetulan. Aman nggak suara?
1: Double. Masih double nih.
2: Ini gimana ini?
1: Mungkin.
2: Ini dari saya atau dari?
1: Nah ini di sini kita masih nyeting-setting ya Kak Faris terkait double ini suaranya dubbing ya. Iya lumayan ini.
2: Lumayan nih.
1: Lumayan ya.
2: Lumayan.
1: Enak
2: ini kayaknya nih.
1: Tapi
2: ya memang dari dulu saya suka gitar. Di musik itu saya kalau mau nyanyi kan memang dominan di gitar. Kalau di kampung itu kayak di rumah saya itu kan kalau enggak megang gitar mau megang apa lagi, piano enggak mungkin.
1: Nah, kalau boleh tahu belajar gitarnya ini dari kapan sebenarnya? Dari usia berapa?
2: Saya kenal sama alat musik itu sejak sekolah SD. Pasti kenal, sebatas kenal. Artinya bukan belajar. Saya berani megang alat itu SMP.
1: SMP? SMP?
2: Ya.
1: Udah menekuni, anggaplah belajar ya, mulai belajar.
2: Belajar. Memulai.
1: Nah.
2: Mulai megang. Nah.
1: Kalau dari musiknya sendiri?
2: apanya nih, aliran?
1: Mulai tertariknya dari kapan? Kalau Ria sih biasanya dari kecil, dari SD.
2: Oh iya, kalau tertarik memang dari kecil itu kak. Jadi panggilnya enaknya Mbak ini ya.
1: Gak apa-apa lah, panggil gak kak, apa-apa. Panggil nah, adik, iya, gak apa-apa.
2: Iya. Jadi tertariknya sama musik itu memang sejak kenal dunia mungkin ya, sudah tertarik gitu ya kayak. Ya pasti nggak seneng sama musik. Kayaknya orang aneh aja. Menurut saya.
1: Nah, yang membuat Kak Faris akhirnya memutuskan untuk benar-benar serius menekuni musik, terutama gitar nih, kenapa? Alasannya?
2: Takdir ya.
1: Kok takdir?
2: Jadi memang dari awal saya punya obsesi pengen banget main gitar, bukan cuma di jireng-jireng di rumah gitu ya. Pengen main gitar ya gitar kumo, pengen lebih belajar serius ya, karena kebetulan banyak teman-teman yang support ke arah sananya juga gitu ya. Ya saya banyak ambil kesempatan-kesempatan dalam hidup saya ya, punya gitu lah. Akhirnya saya menemukan ya, akhirnya sampai di titik ini.
1: Oke. Kalau dari backgroundnya Kak Faris sendiri, katanya Kak Faris ini punya satu buah single.
2: Kata siapa?
1: Bener nggak nih? Bener nggak dulu?
2: Mungkin dulu, saya udah lupa juga ya singlenya yang mana nih? Yang mana nih?
1: Karena menurut informasi
2: saya buat memang banyak. Kalau yang dipublish mungkin ada ya beberapa, cuman saya lupa yang mana ya.
1: Lah kok malah nanya ke Ria? Waduh, Kak Faris ya orangnya. Ini mungkin saking aduh Ria sampai agak serak nih. Mungkin saking enggak, banyaknya
2: gitu.
1: Ya.
2: Bukan ya. Gitu. Gimana? Ada beberapa lagu mungkin ya dianggap sama public single, karena saya betul-betul nggak ngupload sendiri atau nggak publish sendiri gitu, mungkin atas bantuannya beberapa teman-teman kali ya. Gitu, jadi saya agak ingatan saya berkurang gitu, karena itu mungkin dulu gitu. Saya lama di ada beberapa band, belum Langit Ini ada juga beberapa band juga yang saya tekuni pada waktu itu. Dan sampai di titik ini saya ada di Langit Ini. Ya jadi agak ini sih ingatan saya yang mana gitu, ada memang ada mungkin kan.
1: Oke. Apa mungkin sedikit Ria bisa putar nih? Gimana?
2: Oke.
1: Boleh.
2: Oke, enggak apa-apa, biar
1: boleh dong.
2: Penasaran juga saya gitu ya.
1: Di sini
2: judulnya
1: berputaran. Kalau enggak salah, Kak Faris sendiri ini salah satu dari band Langit Nik ya? Nah, ini Ria udah ada beberapa sih stil lagu-lagunya nih. Ada Jawaban Adalah Cahaya.
2: Oh, kalau bilang itu ya.
1: Nah, ya. Satu lagi. Ini gimana bacanya ya Ria? Dharma Kelana.
2: Dharma Kelana. Itu sejujurnya
1: gimana?
2: Lirik. Itu Mas Rita. Ya. Kita di Langit Ini itu buat lagu, Pak. Ada beberapa hal juga. Ada beberapa proses. Jadi enggak asal satu orang aja gitu kadang ya. Kadang Mas Rita kita ngobrol dulu. Ngobrol tentang kehidupan, tentang perjalanan hidup gitu. Karena dia memang orangnya pemikir. Kita kadang tukar dapat tukar tukar apa ya? Tukar jurus lah, gitu ya. Akhirnya dia suka nulis, nulis. Jadi sebuah teks Dharma Kelana itu. Jadi prosesnya Dharma Kelana kayak gitu. Jadi bukan pure saya.
1: Nah, siapa tuh yang ciptain?
3: Siapa tuh yang ciptain?
2: Rifan, Srifan tuh ya. Kalau Dharma Kelana ya, single ya. Dharma Kelana. Tapi musik mungkin dominan saya.
1: Musiknya. Musiknya. Nah, tapi kan yang namanya lagu itu gak bakal hidup kalau gak ada musiknya.
2: Iya.
1: Iya dong. Iya dong.
2: Iya dong. Iya benar. Tapi juga Mas Rifan juga beberapa beberapa di musiknya itu ngeramu juga dengan dengan sesuatu yang sentuhannya dia. Artinya kalau misalnya musiknya itu dominan saya juga, itu enggak bakalan gitu, Pak. Langitnik mungkin enggak gitu, tanpa Rifan. Mungkin bisa lain, gitu. Artinya, Dharma Kelana itu hasil ramu, apa, rajikan kita berdua, gitu. Ambil minum ya, gak apa-apa ya.
1: Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Karena sekarang kan cuacanya lagi panas. Takut dehidrasi. Ya. Takut dehidrasi.
2: Takut batuk lagi.
1: Iya, ini Ria udah dari tadi serak. Tapi, kalau sama siapa tadi yang udah Kak, udah disebutin? Yang di lagunya
2: Mas Rifan.
1: Nah, Mas Rifan. Boleh dong kita spill sedikit lagunya. Gak masalah. Atau di bandnya. Bandnya. Di band Langitnik nih.
2: Iya. Mau diputerin. Apa? Gimana?
1: Iya, di sini kita kan udah download nih. Udah download.
2: Boleh. Loh. Boleh. Oke.
1: Oke, kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2. Siapa tahu nih teman Pro 2 penasaran sama lagunya nih. Kalau dari sumber A1-nya kita yang paling enak katanya Ritus Cermin Semesta.
2: Ritus Cermin Semesta. Judulnya.
1: Iya.
2: Kalau itu dalam album sih, Pak.
1: Dalam albumnya.
2: Ya, ya, dalam album Lao.
1: Oke. Boleh dong kita spin.
2: Oke, enggak apa-apa.
1: Oke, okay, teman Pro 2. Oke. Nah, kita habis ini bakal bedah nih teman Pro 2. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng lagu dari Langitnik di teman Pro 2 judulnya Ritus Cermin Semesta.

Oke, di tempat produa itu dia nih, salah satu lagunya dari band mereka di tempat produa, bandnya Kak Faris ya, bandnya Kak Faris. Kak Faris? Oh, nggak masuk ya. Oke. Okay.

0: Ya, dari judulnya aja kita bisa dilihat. Puitis cermin semua. Memang agak puitis dan.
1: Iya dong.
0: Memang agak ruwet.
1: Iya dong. Ya, namanya lagu kalau kalau bukan kalau nggak puitis itu kayaknya bukan lagu. Gimana nih?
0: Yeah.
1: Gimana nih?
0: Ya, ya enggak juga. Ada beberapa lagu yang polos-polos aja sih.
1: Mm-hmm.
0: Memang sengaja sama penciptanya ya ceritakan sesuatu yang polos. Ada banget. Tapi yang jelas Puitis Cermin Semesta ini adalah sebuah perjalanan cerita hidup dari lahir manusia sampai ya akhir hayat. Tujuannya itu.
1: Oke. Nah,
0: ini sebenarnya yang bisa melengkapi penjelasan ini Mas Ipan nih, ceritanya harusnya sih.
1: Dia yang nyiptain ya?
0: Ya. Ya. Dia yang buat lirik.
1: Oh, dia yang buat lirik. Nah,
0: tanggungan sebagai aransemen aja waktu itu.
1: Oke, nah kalau di band sendiri nih Kak Faris, lebih banyak di mananya nih? Apa aransemennya Kak? Atau kalian ini? Apa gotong royong gitu?
0: Ya, kebanyakan gotong royong ya. Kecuali meskipun juga nemu ramuan-ramuan beberapa leak gitar atau beberapa intro. Jadi ini ditawarin dulu sama teman-teman. Ini asik gak? Jadi kalau misalnya diterima itu baru kita nerusin beberapa halnya gitu.
1: Ya,
0: tinggal ya. Jadi kebanyakan memang kita gotong royong.
1: Jadi ya budayanya yang orang Indonesia pasti gotong royong ya.
0: Iya, memang gitu.
1: Nah,
0: ya kalau nggak gotong royong soalnya gini, Pak.
1: Gimana?
0: Nggak mungkin rasanya itu beda. Pasti itu kalau misalnya ceritanya saya, terus dominannya saya, ya nggak langit nih, ya pasti saya. Gitu.
1: Oke. Nah, kalau ngomongin Langit Nik ini, pertama kali nih, gimana sih ceritanya bisa bergabung atau terlibat bersama Langit Nik? Atau Kak Faris sendiri ini yang menciptakan band ini? Atau siapa?
0: Oh, bukan. Langit Nik itu sebenarnya udah lama. Saya masuk, lupa lagi. Tahun berapa?
1: Di tahun berapa itu?
0: Kisaran 2000 berapa ya?
1: 2000 berapa?
0: Bentar. Intinya lagi ini sebelum saya itu udah lama, Mbak.
1: Udah ada ya? Udah ada.
0: Udah ada gitu.
1: Udah ada.
0: Dulu ini bandnya saya tahu ya besar. Ada beberapa musisi bukan. Ini musik yang betul-betul musisinya banyak sebenarnya dulu itu. Ada beberapa personil yang memang agak lama juga di musik sebelum saya. Saya masuk di Langit Nik itu sekitaran tahun 2009 apa kayak?
1: Wah, 2009 ya.
0: Oh, enggak. 2000 apa ya? Lupa saya.
1: Oke lah. Kalau masalah tahun, oke lah. Ya, oke, lupa.
0: Nah, bisa kalau, dimaafin kan ya?
1: Bisa dimaafin. Yang penting kan masih bagian dari Langit Nik kan?
0: Soalnya ini udah berkepala botak.
1: Nah, genre musiknya sendiri? Genre musiknya Langit Nik sendiri?
0: Kalau genre musik itu Langit Nik itu avant rock kalau bisa dibilang.
1: Kenapa?
0: Dan itu pun avant

0: susah banget ya bilangnya. Apaan orang kampung ini, bukan orang kampung. Susah ngomong bahasa Inggris memang.
1: Bukan orang kampung, benar. orang Madura.
0: Orang Madura, ya benar. Udah Madura, orang kampung lagi.
1: Iya.
0: Madura agak ke kota itu mendingan. Kalau orang Madura terus kampung, itu lebih parah lagi tuh.
1: Tapi nggak masalah lah. Lagatnya orang Madura, itu pasti dikenal di mana-mana.
0: Iya, iya betul.
1: Wah, ini banyak banget ya pembahasan kita di bandnya Langit Nik ya kak. Nanti kita bakal ulik lagi nih bandnya kakak, boleh dong?
0: Boleh.
1: Nanti juga kita minta ilmu-ilmu sedikit nih dia tentang ceritanya Kak Faris sendiri, tentang gitarisnya gimana, ceritanya gimana. Dan kita rehat dulu nih, break dulu ya Kak. Kita nafas dulu sebentar di tempat Pro 2 karena ada yang boleh lagi.
0: Siap.

beraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Park.

0: Oke deh teman Pro 2, balik lagi di Music Live Chat berjaringan Kak Royal 10. Dan kita masih bareng Kak Faris ini teman Pro 2. Oke, nah ini
1: udah enak suaranya.
0: Udah enak. Udah enak kok Kak. Nah ini kita ngomongin pengalamannya Kakak di band Langetnik nih Kak. Yang paling berkesan selama menjadi bagian dari mereka apa nih?
1: Yang paling berkesan, nggak ada yang paling berkesan, tapi gitu. Berkesan terus.
0: Jadi semua
1: dari awal memang sudah berkesan. Okay. Gak ada yang paling berkesan. Saya Langetnik itu adalah sebuah apa ya, bagian dari perjalanan musik saya, tempat menuangkan perasaan yang memang seharusnya dituangin ya di Langetnik gitu. Ya artinya gak ada hal yang gak berkesan. Jadi kesannya luar biasa terus gitu kalau di Langetnik. Ya bukan berlebih-lebihan, saya bukan melebih-lebihkan ya. Artinya saya punya pengalaman. Gak ada lagi pengalaman yang memang seterkesan ini gitu di musik gitu. Karena ini titik awal karir yang menurut saya ya sampai membawa saya ke titik ini gitu. Itu Mbak.
0: Oke. Gitu. Nah, kalau menurut Kak Farisnya sendiri sebenarnya seperti apa sih rutinitas seorang gitaris nih? Kak Faris kan seorang gitaris ya, dalam mempersiapkan sebuah penampilan nih, apalagi bareng Langetnik nih.
1: Pas mau manggung gitu ya ceritanya ya.
0: Pas mau tampil.
1: Ya biasa seorang musisi yang enggak lepas dari latihan lah, Pak. Gak lepas dari latihan, terus beberapa hal yang juga ya yang disiapin ya mungkin kesehatan, terus mental fisik. Juga fisik jelas gitu. Mungkin diantaranya lagi konsep ya, konsep beberapa panggung kadang konsepnya minta ini minta itu, jadi kita harus siap yang seperti itu.
0: Nah, pernah sulit nggak sih, misalkan ada konsep dari yang minta nih, terus kalian ini kesulitan ngikutin konsep dari mereka?
1: Kalau kesulitan konsep sih enggak sih, karena kita bukan artis-artis kayak udah gede gitu ya, jadi nurut aja. Artinya memang setiap permintaan dari panitia konser atau panitia acara gitu ya, memang ada-ada aja yang ini tampilnya. Misalnya yang paling ribet ini, Mbak.
0: Apa?
1: Kita dimintai waktu ada jeda. Jadi kita karena personelnya kita udah tua-tua gitu ya.
0: Paling
1: umur
0: tua.
1: Umur 30 ke atas ini udah. Saya?
0: Enggak.
1: Saya
0: personelnya. Personelnya Langetnik nih. Kan Kak Fari sendiri bilang katanya udah tua-tua. Paling tua usia berapa nih?
1: Paling tua ya saya mungkin. Paling
0: usia,
1: tua saya.
0: Usia berapa? Boleh dong
1: 88. Kita.
0: Oh, tahun 88. Nah, Ria masih mau ngitung nih.
1: Lumayan kan? Lumayan itu loh.
0: Oke. Tapi yang namanya musik itu enggak mengenal usia loh, Kak.
1: Benar. Tapi karena umur, jadi kita sering kebanyakan lupa kadang. Lupa. Itu.
0: Itu faktor U ya berarti ya.
1: Itu betul-betul hal yang fatal. Jadi kita merawat apa namanya ya, biar nggak lupa itu apa namanya, Mbak?
0: Apa?
1: Makanya kita nanya.
0: apa? Kalau setahu Ria sih ya, kita melatih daya ingat kita ya, kita buka-buka lagi nih album-album yang lama lagi nih.
1: Jadi kalau misalnya di panggung itu ada jeda-jeda beberapa jeda, jadi acaranya ada space acara lain gitu ya. Jadi kita kebanyakan lupa gitu. Nah, mau bawain apa nih?
0: Terus ngomongin soal lupa.
1: Playlist dulu. Lagunya tuh, playlist lagunya tuh nggak ada. Itu parah itu.
0: Tapi ngomongin soal lupa nih kak Faris, pernah lupa nggak salah satu kunci dari lagu A misalnya?
1: Oh sering.
0: Kalau pas biasa lagi manggung,
1: Iya benar.
0: Nah itu gimana itu caranya kalian ngatasin?
1: Tapi kadang penonton nggak sadar sih ya.
0: Oh nggak sadar ya?
1: Misalnya kebanyakan nih, saya akui ini, di saya memang kebanyakan kadang ya nggak selalu saya juga sih, yang lain juga semuanya kadang memang gitu. Lupa lirik kadang atau si vokalisnya Riang tuh. Kadang juga ada beberapa petikan pianonya Rifan yang agak miss sedikit gitu karena lupa kunci.
0: Tapi kak Faris sendiri bisa dong nyanyi?
1: Bisa, cuman nggak mungkin enak.
0: Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa dong kita dengerin lagunya, kok lagu sih, nyanyiannya dari kak Faris. Sambil ditemerin gitarnya nih. Apalagi Kak Faris kan seorang gitaris nih. Biasanya kalau seorang gitaris setahu Ria sih ya, di bayangan Ria tuh, enak ya dia udah tahu gitar nih, tahu main gitar. Berarti dia tinggal main gitar terus nyanyi, bisa dong.
1: Aduh, batuk.
0: Ah, gak masalah, dari tadi ya? Minum kok. Gak apa-apa, ya, terserah. Terserah Kak Faris sih, yang Kak Faris sendiri kuasai lagu apa nih? Boleh dong di spill sedikit suara emasnya nih ke kita.
1: Suara emas, jangan suara emas lah.
0: Ya, suara seorang gitaris dari Langit Nik.
1: Suara perak aja lah.
0: Oke, yuk kita dengerin apa bareng-bareng.
1: Apa ya, lagu apa ya?
0: Yang sering Kak Faris nih nyanyikan atau enggak mainin nih?
1: Ya semuanya mbak, nah, cuman semuanya. Saya kan apa ya, bentar. Lagi nyari-nyari nih. Bentar. Ya mungkin lagu-lagu yang pernah saya ciptain mungkin ya.
0: Boleh.
1: Dikit aja.
0: Ya,
1: jangan apa. Lama-lama. Nanti saya grogi ntar kelengar lagi di sini nih.
0: Saya enggak bisa tolongin loh.
1: Gitarnya kedengeran enggak?
0: Kedengeran kok.
1: Enggak ada mic-nya soalnya.
0: Aman, kedengeran.

0: Itu.
1: Nah, itu tentang lagunya tentang apa nih? Boleh di spill dong ke kita.
0: itu judulnya Jawaban Adalah Cahaya.
1: Jawaban adalah cahaya, bukan jawaban adalah doa.
0: Ya, intinya mungkin ke sana, cuman beda beda arahan aja, beda pengucapannya aja. Hmm. Tapi yang dimaksud dengan lagu itu adalah banyak hal lebih luas lagi gitu daripada doa aja.
1: Oke.
0: Okay. Agak berat sih ngejelasinnya gimana ya.
1: tapi kak Faris, Ria mau nanya nih. Ini yang menurut Ria tuh penasaran dulu. Ria memang punya beberapa teman gitaris anak band. Mereka tuh kayak kalau punya waktu luang pasti mereka tuh nyiptain lagu. Memang begitu ya kak Faris?
0: Ya kalau aku ya pribadi ya. Ya mungkin ya. Aku dulu pas progres-progresnya iya. Tapi ketika seseorang itu sudah dihadapkan dengan permasalahan duniawi, nah itu kadang kesempatan itu jarang gitu, mulai berkurang. Tapi namanya juga seorang musisi itu tetap harus tetap progres gitu. Kadang ya datang dari habis kerja gitu ya, tetap nyari gitar, tiduran sambil ketiduran
1: pegang gitar.
0: Kadang, iya gitu, memang ya wajar aja sih kalau menurut saya. Itu bisa-bisa ke kamar mandi bawa gitar.
1: Wah, itu gimana tuh ke kamar mandi bawa gitar tuh? Iya, tapi ini gitu. Ada yang request nih, Kak Faris, Bang, request Setia Bonar, Cinta Terakhir.
0: Well.
1: Siapa tuh? Jangan-jangan ini salah satu personelnya Langit Nik ya?
0: Akun berdua.
1: Nggak tahu akunnya berdua itu kak, kata akunnya berdua berarti yang punya dua orang bukan satu orang.
0: Ya.
1: Tapi BTW nih.
0: Jadi, iya benar, jadi dua orang mungkin suami istri nih atau pacaran.
1: Oh aku requestnya ke hostnya BTW. sabar ya bukan jam request kali ini. Sabar ya guys. Oke, balik lagi deh Kak Faris. Selama menjalani perjalanan di dunia musik ini, selama ini pernah gak sih ngalamin masa-masa ketika Kak Faris ini jenuh, pengen berhenti gitu? Pernah gak?
0: Kalau di musik kejenuhan gak ada sih, cuman ngadepin sesuatu atau dengan permasalahan di musik itu mungkin iya.
1: Gimana misalnya, tuh masalahnya?
0: Misalnya kita ngadepin dengan sesuatu yang membuat kita stuck tuh. Kita stuck dalam suatu permasalahan yang gak pecah-pecah tuh. Misalnya nyiptain lagu, terus musiknya gak nemu, terus ini harus kayak gini jadinya gitu. Tapi kita mentok, itu mungkin jenuh mencarinya, tapi itu butuh beberapa waktu untuk istirahat. Kalau saya pribadi itu musik gak ada jenuh-jenuhnya sih. Pengen berhenti, ya gak mungkin lah.
1: Ya gak
0: kalau
1: mungkin
0: saya pribadi, ya gak tahu yang lain.
1: Karena yang saya rasain. Menurut Kak Faris ini sudah passionnya Kak Faris ya, sudah dunianya Kak Faris di musik.
0: Passion ya. Ya, kayak gitu mungkin persisnya gitu.
1: Nah, kalau dari anak mudanya Sumenep nih terutama, kalau dari anak mudanya Sumenep, menurut Kak Faris gimana nih bakat anak muda Sumenep atau enggak? Kalau Ria sih gak tahu sih ya zamannya Ria, karena zamannya sekarang tuh sama zamannya Ria dulu tuh mungkin Ria udah banyak bergelut sama teman-teman, mungkin banyak bergaul. Kalau Kak Faris sendiri melihat anak muda sekarang sama anak muda zamannya kakak dulu, ketertarikan mereka menggeluti dunia musik ini masih sangat banyak kah atau gimana?
0: Sekarang gen apa nih?
1: Gen Z lah. Gen apa yeah. sudah keluar sih sebenarnya, sudah apa? Rilis.
0: Keluar tapi ya rilis juga, tapi kebanyakan gen
1: bermusik. Gen Z lah. Yang lebih banyak bergelut ya.
0: Iya. Kalau Gen Z itu sebenarnya, Mbak, anak-anak Gen Z itu pinter-pinter. Jadi nekuni saat belajar musik misalnya. Dia bisa jadi artinya luar biasa. Sekarang coba lihat di YouTube Gen Z sekarang, aduh luar biasa banget, luar biasa sekali. Cuman kalau kita mau lebih mengkerucut lagi di Sumenep, saya menyayangkan sekali mungkin, padahal anak-anak Sumenep ini luar biasa ya kan, bermusiknya gitu. Cuman dia enggak ke karya gitu, Mbak. Jadi, dia ngandalin beberapa skill dia belajar. Ya itu bagus sih. Cuman dia enggak mikirin gimana caranya berkarya gitu ya. Enggak memanfaatin hal yang jadi peluang di depan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang sangat saya disayangkan.
1: Yang sangat disayangkan lah ya. Padahal di dunia musik ini banyak sekali yang bisa kita dapat dan juga kita pelajari ya kak.
0: Iya, banyak hal. Okay. Ya dari spiritual, banyak hal lah pokoknya itu. Soalnya musik itu bukan cuma sesuatu atau hiburan aja loh, Mbak. Itu yang nyiptain ini itu keluar dari hati, Pak. Dari hati, dari perasaan. Itu kan ya.
1: Emang kalau main musik itu enggak pakai perasaan bisa ya, Kak?
0: Bisa-bisa aja, cuman kan jadinya kan enggak ada soul-nya.
1: Oke, soul. kayak enggak ada nyawanya ya.
0: Benar.
1: Nah, benar nih bedanya ya teman Pro 2, bilang benernya sama seorang musisi sama yang ria, yang orang awam nih beda. Bunyinya benernya beda. Beda, lebih benernya jawabannya Kak Faris.
0: Waduh.
1: Kalau terakhir deh Kak, karena waktu kita sudah mepet nih ya. Terakhir boleh kasih dong satu pesan nih buat teman-teman Pro 2 kita se-Jawa Timur nih yang malam ini sudah menemani obrolan kita tentang apapun lah, tentang musik lah, tentang band kah atau enggak, solidaritas kalian nih sama musisi gimana?
0: Dari mana nih? Mau bilang dari apa nih? Dari pesan ke apa?
1: Pesan. Okay. Pesannya.
0: Mungkin pesannya buat Pro 2 nih ke depannya ya. Mudah-mudahan lebih kreatif lagi ke depan ya. Menyajikan beberapa hal dengan musisi, mengangkat musisi-musisi daerah ya. Masih belum terlihat gitu, supaya dilihat gitu ya. Mungkin itu sesimpel itu sih. Kayaknya memang dari tahun-tahun dulu, dari tahun 90-an, 80-an mungkin, kalau nggak ada radio tuh, Mbak, musik itu nggak bakalan
1: dikenal,
0: terdengar sampai ke seluruh dunia gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi tepuk tangan untuk radio internasional
1: RRI dong.
0: RRI dong. Gitu.
1: Iya dong, karena kita loh yang menyiarkan pertama kali ya. Deklarasi kemerdekaan kita. RRI.
0: Jadi harapannya itu semakin semakin kreatif.
1: Mengudara.
0: Semakin kreatif mengangkat anak-anak.
1: Anak-anak
0: musisi-musisi yang memang berbakat gitu ya.
1: Betul.
0: Yang atau ngadain event mungkin ke depannya biar muncul lagi tuh aura-aura musiknya anak-anak Sumenep, biar semangat untuk berkarya gitu.
1: Wah. Wah, luar biasa sekali nih pesannya Kak Faris nih. Terima kasih sekali nih, mendalam sekali pesannya Kak Faris buat anak-anak mudanya kita, biar semakin semangat lagi berkarya ya Kak Faris. Nah, ini udah kita dapat dari perjalanan sang Kak Faris, sang gitarisnya Langetnik nih teman Pro 2. Mulai dari bagaimana dia mengenal musik, belajarnya, juga bangun chemistry antara personel ya Kak, kelompok musiknya, bahkan kesan pesannya Kak Faris sendiri buat anak mudanya Sumenep nih teman Pro 2. Dan mungkin bisa kita bawa pulang nih malam ini ya teman Pro 2, bahwa passion itu bukan cuma tentang kemampuan kalian ya, punya kemampuan, tapi juga tentang kemauan buat belajar ya, berani ya untuk mulai. Konsisten juga itu belajarnya ya. Ya Kak Faris.
0: Iya.
1: Iya dong. Ini terima kasih banyak sekali nih untuk Kak Faris. Kapan-kapan kita boleh dong ngobrol lebih banyak lagi tentang lagu-lagunya Langetnik. Karena
0: pasti,
1: dia
0: udah dengan senang hati.
1: Udah spill nih banyak ternyata lagu-lagunya Langetnik ya. Coba kita gak bisa bahas satu persatu di teman Pro 2 di MLC kali ini. Dan
0: bisa satu malam tuh.
1: Bisa satu malam ya.
0: Semuanya. Iya.
1: Jadi untuk Kak Faris Novel, udah terima kasih banyak sekali nih sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita bersama kita di Music Live Chat nih teman Pro 2. Semoga semakin banyak karya-karya yang lahir dari musisi-musisi Sumenep ya Kak Faris, seperti kakak dan juga teman-teman band Langetnik ya. Dan terima kasih juga nih udah menemani Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur malam ini nih teman Pro 2. Dan waktunya Ria pamit undur diri. Dan terima kasih, and see you, bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI

32, selamat malam. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan IPST malam hari ini bakal ada Safa yang hadir nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Selamat menikmati weekend ya di hari Sabtu ini. For sure, beberapa jalan juga kabarnya sempat terjadi kepadatan gitu ya, teman Pro 2, kayak di Sulfat, karena ada karnaval juga kabarnya daerah sana ya. So, well, actually teman Pro 2, whatever it is, semoga aja malam hari ini happy, malam hari ini bisa benar-benar me time atau bahkan cute time barengan sama teman kamu atau keluarga kamu. Jangan kemana-mana, info lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu di jaga malam kali ini. So keep stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di malam hari ini, for sure, aku juga bakal hadirkan beberapa informasi. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih kebayang untuk nginep di salah satu hotel yang usianya tuh bahkan udah ratusan tahun ya? Dan maybe kalau misalnya kamu nginep di sini, kayak rasa bangsawan gitu ya. Tapi pengalaman ini bisa diwujudkan, teman Pro 2, gak usah khawatir kalau misalnya pengen coba. Itu ada di Ashford Castle ya, sebuah hotel mewah di County Mayo, Irlandia, yang kabarnya ini dinobatkan jadi hotel paling cantik di dunia oleh media perjalanan Time Out. Jadi Ashford Castle ini menjadi juara dalam daftar 33 hotel tercantik di dunia versi Time Out dan meraih predikat Best Heritage Hotel tahun 2022. Jadi kastil ini punya sejarah yang cukup panjang ternyata, sejak 1228. Wow. Dan ini telah jadi tempat menginap sejumlah tokoh terkenal, termasuk penulis Oscar Wilde dan juga keluarga Jenner ya. Berdiri di atas lahan seluas sekitar 350 acre atau 142 hektar, Ashford Castle ini nawarin suasana kayak dalam kerajaan gitu. Area hotelnya dilengkapi taman, bioskop pribadi, sampai koridor-koridor yang punya desain rumit. Kemewahannya pun juga terlihat ya teman Pro 2 nih, dari bagian dalam kastilnya. Dan hotel ini dihiasi juga sama lampu kristal Donegal ya. Kamarnya warna-warna berani, serta sejumlah kamar yang menawarkan pemandangan langsung ke Lough Corrib atau danau besar di Irlandia. Bahkan karena tata letaknya cukup kompleks, staff hotel ini juga bakal mengantar tamu sampai kamar ketika pertama kali tiba gitu ya, biar gak kesasar teman Pro 2. Untuk fasilitasnya, Sport Castle ini punya spa dengan kolam yang dihiasi kerang, terus restoran, kolam renang dalam ruangan, serta berbagai aktivitas di area perkebunannya. Hotel ini pun kabarnya punya sekitar 83 kamar dan suite yang dirancang dengan gaya elegan dan berbeda satu sama lainnya. Dan dari informasi Time Out ya, tarif kamar Corrib Double di Ashford Castle itu sekitar 487 euro atau sekitar 10 juta per malam di musim dingin. Itu bahkan harganya sekitar 1.050 euro atau 21,6 juta rupiah di musim yang ramai atau peak seasonnya. Jadi teman Pro 2, kabarnya tarif yang dipatok ini pun dapat berubah ya berdasarkan musim, terus tanggal menginapnya dan pilihan kamar yang tersedia ketika kamu memesan kayak gitu. Gimana? Pengen coba kayak nginep kayak jadi bangsawan? Boleh banget ke Irlandia yang satu ini ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Aja. Teman Pro 2, barusan aja udah kamu dengerin single dari Mal Rat ya, barengan sama Chainsmokers. Kita masih ada di Jaga Malam kali ini. Selamat malam teman Pro 2, buat kamu yang lagi stay tune dan nikmatin malam hari kamu. Weekend teman Pro 2, better gak usah pikirin tugas-tugas yang kemarin. Biarkanlah berlalu, gak sih? Iya gak sih? Atau kayaknya ya udah dipikirin ntar Senin aja deh teman Pro 2, kalau misalnya lagi capek banget ya udah gitu, take your time aja buat sekedar ya santai-santai gitu, apalagi udah masuk weekend. Teman Pro 2 tahu nggak sih, ternyata nih ada informasi terbaru juga di mana Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA di Tangerang Banten ini berhasil ya menembus posisi 6 besar dunia di daftar bandara dengan fasilitas dan pilihan kuliner terbaik bagi para penumpang transit. Jadi pemeringkatan dari lembaga Airport Ranking dan Hotels ini dikatakan kalau misalnya pintu gerbang utama Indonesia ini mengantongi sekitar skornya 133. Keberadaan beragam gerai makanan lokal ataupun internasional di SUTA ini dinilai jadi nilai tambah yang memanjakan para pelancong saat nunggu penerbangan lanjutan. Nah, posisi puncak dalam daftar ini pun ditempati kabarnya oleh Bandara Changi Singapura yang dapat skor 247 berkat kelengkapan opsi kuliner terjangkau hingga restoran mewah di kawasan Jewel. Dan peringkat kedua diduduki oleh Bandara Internasional O'Hare ya di Amerika Serikat dengan skornya 210, terus disusul Bandara Haneda Tokyo di posisi ketiga dengan skornya 173 karena hidangan khas Jepang kayak misalnya sushi sama ramen. Di posisi keempatnya dan kelima itu ditempati dua bandara asal Amerika Serikat lain, ada Hartsfield sama Jackson Atlanta. Ini skornya 165. Oh, Hartsfield Jackson Atlanta ini satu tambah tempat ya, skornya 165. Terus ada juga LaGuardia, ini skornya 142, teman Pro 2. Nah, SUTA sendiri itu jadi salah satu dari 3 bandara di kawasan Asia Tenggara yang berhasil menembus jajaran 10 besar dunia. Selain Singapura dan Indonesia, Bandara Internasional Ninoy Aquino di Filipina ini ada di urutan ke-7 dengan skornya 131, teman Pro 2. Wah, seru banget ya, bangga banget. Dan kalau misalnya kamu pengen cobain, cus dah kamu ke SUTA gitu ya, transit sana, cobain makanan-makanan terbaiknya ada di sana, teman Pro 2 ya. Oke deh, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu. Jadi pastikan terus kamu di sini, don't go anywhere. Let's move dulu ke single yang satu ini.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Tahu nggak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.
1: Halo,

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Teman Pro 2, kita udah masuk di bulan September, which is like beberapa bulan lagi kayaknya kita udah ada di akhir 2026 gitu ya, Teman Pro 2, gak kerasa banget. Dan ya pasti mungkin untuk kamu yang ada rencana buat liburan, ini harus banget Teman Pro 2 dipikir-pikir liburannya mau kemana, mau ngapain aja, dan bawaannya tuh apa aja gitu. Tapi ngomongin tentang liburan Teman Pro 2, aku dapat info yang cukup menarik gitu ya, dimana ada beberapa kesalahan saat liburan yang ini sering banget bikin kita stres. Maybe sebenarnya kesalahan ini kita gak begitu aware sih Teman Pro 2, tapi kadang-kadang kita harus tahu nih supaya nanti di saat kita udah sampai sana gak bakal bikin kita stres. Yang pertama Teman Pro 2, itu adalah membawa barang yang berlebih atau overpacking. Jadi sekitar 38% responden itu menilai overpacking jadi salah satu kesalahan terbesar dalam perjalanan internasional. Kalau misalnya kamu ke luar negeri gitu ya, angka ini meningkat dari 32% di tahun 2025 dan 35% di tahun 2024. Jadi memang ini adalah hasil dari survei Traveler Sentiment and Safety dari Global Rescue, Teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin tentang overpacking, Teman Pro 2, CEO The Global Rescue Companies, Dan Richards, ini menyebut overpacking jadi kekeliruan paling konsisten yang sebenarnya tuh gampang dicegah. Kebiasaan ini pasti menambah stres, beban, dan juga kerumitan yang gak perlu di setiap tahap perjalanan. Padahal tujuan utama berpergian tuh adalah dapat kebebasan, fleksibilitas, dan juga pengalaman baru. Ia juga memperingatkan resiko cedera fisik ya, karena membawa beban berlebih, jadi bagasi yang berat, ini meningkatkan kelelahan, mengurangi keseimbangan, dan meningkatkan resiko terjatuh, cedera punggung, serta cedera ortopedi lainnya saat melewati bandara, terminal kapal pesiar, atau juga jalan berbatu, atau jalur pendakian yang terjal, Teman Pro 2. Jadi harus hati-hati bawa seperlunya gitu ya. Dan kesalahan selanjutnya adalah waktu transit terlalu singkat gitu. Sekitar 19% wisatawan ini mengaku sering terjebak memesan penerbangan dengan durasi transit yang terlalu sempit. Hal ini pasti memicu kepanikan berlebih hingga resiko tertinggal pesawat sambungan. Jadi usahakan waktu transitnya nggak yang terlalu singkat banget. Carilah waktu yang pas, Teman Pro 2. Nah, yang lainnya, ntar deh aku bakal hadirkan untuk kamu infonya. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau misalnya ngobrolin tentang liburan, beberapa hal lain yang kayak ini harus diperhatikan banget supaya hal-hal ini gak bikin bete gitu ya, adalah jadwal perjalanan kamu. Jangan sampai nih teman Pro 2, jadwal perjalanan ini terlalu padat karena pastinya keinginan mengunjungi banyak tempat di waktu terbatas. Ini ternyata justru bakal bisa jadi bumerang teman Pro 2. Sekitar 10% responden ini menyesal karena menyusun itinerary terlalu padat tanpa menyisakan jeda istirahat yang cukup. Jadi please jangan terlalu strict, jangan terlalu padat jadwalnya ya. Terus lupa mengunduh peta dan dokumen offline. Jadi kendala sinyal di destinasi sering banget menghambat pergerakan. Ada sekitar 8% responden ini menyesal tidak mengunduh peta offline maupun bukti pemesanan digital sebelum berangkat. Jadi better kita download dulu ya. Dan yang terakhir teman Pro 2 adalah abaikan kurs mata uang kalau misalnya kamu ke luar negeri ya, di mana emang sebanyak 8% pelancong ini mengaku rugi karena menukarkan uang secara mendadak di kios bandara yang mematok nilai tukar tinggi ya, alih-alih mempersiapkannya lebih awal di pertukaran uang resmi. Jadi please teman Pro 2 ya, ini harus diperhatikan lagi. Nah, ada beberapa trik teman Pro 2 kalau misalnya kamu pengen liburan nyaman bebas stres. Nanti deh aku bakal hadirkan info untuk kamu. Jadi let's move dulu ke single yang satu ini ya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu. Padahal dia juga gitu.

0: banget. Emang kamu ngelik apaan sih?
1: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Namanya Pa Zel.
0: Apa namanya?
1: Pajel.
0: Pajel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Teman berdua buat meminimalkan potensi masalah gitu ya selama liburan. Ini ternyata para responden dari survei perjalanan tersebut juga membagikan sejumlah trik praktis ya. Dimana yang pertama adalah gunakan smart tag. Ini dilakukan oleh 31% responden dengan memasang pelacak digital di bagasi terdaftar. Terus simpan juga dokumen digital, di mana sebanyak 16% responden ini mengunggah salinan paspor dan kartu identitas ke email pribadinya. Dan 10% lainnya ini mengandalkan compression packaging cubes, dan 10% lainnya memilih menggulung pakaian daripada melipatnya. Jadi hemat ruang kopernya gitu ya. Dan sebanyak 9% ini membawa adaptor dengan banyak colokan buat menghemat ruang dan waktu pengisian daya, jangan lupa nih. Terus bawa botol minum kosong ya, ini buat ramah lingkungan atau reusable, dan melewati pemeriksaan bandara demi menghemat biaya konsumsi. Yang terakhir adalah unduh hiburan lewat lebih awal. Jadi emang sebanyak 6% menyiapkan musik atau film di perangkat pribadi sebelum naik pesawat untuk mengusir rasa bosan selama perjalanan, teman pro 2. Semoga info ini bermanfaat untuk kamu yang mungkin di akhir tahun ini sudah ada rencana buat jalan-jalan, teman pro 2 ya. Oke. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin terus kamu stay tune, karena aku masih bakal hadirkan berbagai macam informasi untuk kamu, masih di 87,9.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
0: Ya...

0: Jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
0: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Salah satu lagu yang cukup legend banget ya teman Produe, The Script dengan The Man Who Can't Be Moved. Kita masih ada di Jaka Malam malam hari ini teman Produe, dan for sure recently I'm just so sad ya, bener-bener sedih banget gitu. Karena apa? Karena beberapa hari ini kayaknya banyak banget kabar yang kurang mengenakan gitu. Salah satunya adalah di hari Jumat malam kemarin kalau gak salah ya, ini hutan di area JLS dari Balekambang arah Senang Biru ini juga kabarnya mengalami kebakaran. Terus habis itu juga kabar terbaru di hari Sabtu tadi nih teman Pro 2 ya, BPBD Kota Batu dan Jawa Timur ini juga mengerahkan helikopter waterbombing nih untuk memadamkan kebakaran di Gunung Butak teman Pro 2. Jadi kabarnya air ini diambil dari Kota Batu sekitar Jun Rejo. Semoga ya teman Pro 2 untuk beberapa hutan-hutan ini yang kabarnya ada kebakaran gitu ya, ada kebakaran di sana, semoga segera membaik, benar-benar nggak ada lagi percikan api di sana. Karena memang ya gimana ya, memang cuacanya juga lagi musim yang kemarau banget ya. Jadi it just really sad. Karena sadnya kenapa lagi gitu, karena as you know teman Pro 2, kalau misalnya di hutan pasti banyak banget hewan-hewan gitu ya yang gak bisa ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Banyak banget video-video yang aku ada di sosial media aku, terus habis itu kayak mereka tiba-tiba kebakar dan lain sebagainya, itu kayak yang sedih banget gitu rasanya teman Pro 2 ya. Jadi ya semoga aja teman Pro 2 Indonesia ini beberapa karhut lah dan sebagainya, semoga segera membaik, semoga akan ada segera solusi gitu ya teman Pro 2, karena ini juga sudah merembet ke mana-mana ya untuk karhut lah sendiri. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana mana karena aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti. Kita bakal move dulu ya ke single yang satu ini. Enjoy.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Teman Pro dulu udah hampir jam 11 malam. So ini saatnya aku harus undur diri dulu dari ruangan dengar kamu ya. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And for sure jangan kemana-mana, karena jam 11 malam nanti bakal ada single-single easy listening yang menemani kamu beristirahat. Have a great day teman Pro 2. Selamat menikmati weekend kamu. Dan for sure, semoga besok minggu semakin banyak hal-hal baik yang bakal terjadi. See you again next time, teman Pro 2, dan pastikan terus kamu di sini. I'm feeling

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Nah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu 5 September 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarru wa mustawda'. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun, amma ba'du. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk upaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan ridoh serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada revolusioner dunia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Muslim ialah orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan berjanji akan melaksanakan syariat Islam dengan baik. Sedangkan muttaqin ialah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, muslim adalah tingkatan pertama, sedangkan muttaqin adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi antara muslim dengan muttaqin mempunyai hubungan yang sangat erat. Pada dasarnya ada lima tingkatan-tingkatan manusia di dalam Islam. Antara lain yang pertama yakni orang Islam, yakni muslim. Muslim ialah orang yang mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Artinya dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagai bukti bahwa dia orang Islam sejati, maka ditunaikanlah rukun Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin." Dibangunlah Islam itu di atas lima sendi. Yang pertama yakni syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan berikrar bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wal haji, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Dan yang terakhir yakni wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Tingkatan manusia di dalam Islam yang kedua yakni orang beriman, yakni mukmin. Mukmin adalah tingkatan kedua, yakni orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 berbunyi,

0: Sesungguhnya orang mukmin itu ialah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya, dan mereka bertawakal kepada Allah, dan mereka mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Bagi mereka itu akan kami angkat derajatnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami berikan kepadanya rezeki yang mulia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tingkatan manusia di dalam Islam yang ketiga, yakni orang yang selalu berbuat baik, yakni muhsin. Adapun tingkatan yang ketiga ialah muhsin, artinya orang yang dalam hidupnya selalu berbuat baik dan sekali-kali tidak mau berbuat keburukan. Untuk mencapai tingkatan inilah kita memang perlu kerja keras, semangat dan pengorbanan yang sangat tinggi. Karena muhsin ada kaitannya dengan menahan hawa nafsu untuk berbuat yang selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, yakni orang yang ikhlas dalam menjalankan agama, yakni mukhlis. Untuk sampai pada tingkatan ini, seseorang memang harus berusaha super keras, sebab mukhlis adalah orang yang tingkatannya tinggi. Dia merelakan segala jiwa, harta dan segala yang dia punyai kepada agama Allah dengan ikhlas berbuat segala sesuatu. Reda hatinya terhadap segala takdir Allah, dan setiap yang dikerjakannya dinafaskan kepada kebaikan dan keikhlasan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang tergantung kepada niatnya, dan untuk seseorang itu sesuai yang ada pada niatnya. Tingkatan yang kelima, yakni orang-orang yang bertakwa, yakni muttaqin. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Bila seseorang telah sampai kepada derajat ini, berarti ia telah menjadi insan kamil, yakni menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk di dalam golongan-golongan orang-orang yang mempunyai tingkatan tinggi dalam agama Islam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa hubungannya antara muttaqin dengan muslim? Jawabannya yakni ialah ibarat aur dengan tebing. Seseorang tidak mungkin sampai kepada derajat muttaqin tanpa ia terlebih dahulu menjadi muslim sejati, dan seseorang tidak mungkin menjadi muslim sejati tanpa berusaha ke arah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kamu mati sebelum dalam keadaan yang benar-benar muslim. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah, agar senantiasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. teman terbaik kamu.
1: Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
3: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah.

Kamu, apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Spada! Selamat

0: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Viera ya, yang bakal menemani pagi hari kamu di edisi Minggu 6 September 2026. Gimana nih pagi hari kamu kali ini teman Pro 2 di weekend kali ini gitu ya. Semoga kamu tetap semangat. Ya meskipun suhunya agak lumayan dingin teman Pro 2 ya, 17 derajat, tapi gak apa-apa. Kalau dingin-dingin kayak gini malah bikin makin semangat gak sih teman Pro 2? Atau malah bikin kamu mau menarik selimut aja dan lanjut tidur?
1: Hari baru telah tiba.
0: Ya, dengan apapun itu teman Pro 2, aku di sini bakal menemani kamu dengan memberikan berbagai informasi-informasi menarik dan memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Ya, Teman Pro 2 masih bareng sama Vira di pada kali ini, dan aku punya informasi Teman Pro 2 datang dari Gunung Anak Krakatau ya, karena sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang erupsi sejak hari Jumat malam kemarin, Teman Pro 2, ini tercatat sudah sampai ke wilayah Jakarta ya. Dan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mengungkapkan data sebaran abu vulkanik per pukul 4 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu, ada 2 klaster sebaran abu Gunung Anak Krakatau, Teman Pro 2. Dan dari situs resmi BMKG sendiri, mereka menulis berdasarkan informasi PVMBG dan VACC, Darwin serta analisis citra RGB Himawari 9 pada 6 September pukul 4 waktu Indonesia Barat, ini teridentifikasi ada 2 klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau nih. Klaster pertama yakni ke arah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ya. Sebaran abu ini mencapai ketinggian 20.000 kaki, Teman Pro 2. Sementara itu, sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50.000 kaki teramati ke arah barat daya atau barat laut. Wilayah ini itu mencakup sebagian Banten hingga Lampung, Teman Pro 2. Dan efek sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang sudah mencapai wilayah Jakarta dan juga Banten ini membuat Bandara Soekarno-Hatta ini ditutup sementara, Teman Pro 2, hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi saking banyaknya gitu ya, banyaknya abu yang menyebar sampai ke arah Jakarta, Teman Pro 2, ini sampai Bandara Soekarno-Hattanya ditutup ya sampai nanti pukul 9:30, Teman Pro 2. Dan pada penerbangan internasional ini ada 16 pembatalan, 7 penundaan, dan 5 penjadwalan kembali nih. Dan rute penerbangan yang terkena dampak yaitu penerbangan menuju dan dari Singapura, Hong Kong, Sydney, Seoul, Doha, Amsterdam, dan juga Kuala Lumpur ya. Dan pada penerbangan domestik sendiri terdapat ada 4 pembatalan dan 1 penerbangan yang dialihkan. Rute penerbangan yang terdampak yaitu penerbangan dari dan ke arah Lampung menuju Denpasar dan juga menuju Surabaya. Dijen Perhubungan Udara juga memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan jadwal penerbangan di hari ini ya, mengingat adanya potensi dampak berantai atau cascading impact terdapat terhadap rotasi pesawat ya, Teman Pro 2, seperti ketersediaan armada, jadwal penerbangan berikutnya, dan juga kapasitas terminal ya. Kita doakan saja semoga segera pulih ya, semoga saja nanti di jam 9:30 abunya sudah tidak terlalu padat, Teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu masih bareng sama Vira di pada kali ini, aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam Kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda.

0: Ya teman Pro 2, masih bareng sama Vira Idis. Pada kali ini aku punya informasi menarik teman Pro 2, datang dari band Lomba Sihir ya, yang bakal menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall yang ada di Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan bakal berlangsung di tanggal 21 November mendatang ya, dan menjadi konser berskala besar pertama bagi Lomba Sihir. Untuk vokalis Lomba Sihir sendiri ada Natasha Uduh, ini mengatakan konser tersebut akan berbeda nih dibandingkan penampilan mereka yang ada di festival. Menurutnya, konser sendiri memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan.
1: Coba jadi lebih romantis.
0: Dan menurutnya perbedaan tersebut tidak hanya terlihat dari apa yang ditampilkan di atas panggung ya. Lomba Sihir ini juga dapat memikirkan pengalaman penonton sejak mereka datang hingga menikmati keseluruhan acara. Baskara ini mengatakan Lomba Sihir tidak akan membawakan seluruh lagu yang pernah mereka rilis dalam konser tersebut. Namun sejumlah lagu ini bakal mendapatkan eksplorasi berbeda tanpa membocorkan detail pertunjukannya. Dan menurutnya ide-ide yang sebelumnya hanya diuji dalam pertunjukan tertentu akan dikembangkan menjadi produksi yang lebih besar nih. Pengembangan tersebut juga mencakup produksi, tata suara, hingga pengalaman konser secara keseluruhan teman Pro 2. Ia menyebut konser Ujung Dunia sebagai sebuah pencapaian penting bagi perjalanan Lomba Sihir ya. Konser tersebut menjadi milestone pertama mereka dalam menghadirkan pertunjukan dengan skala sebesar itu. Sementara itu, Enrico Octaviano mengatakan akan ada sesuatu yang berbeda dalam konser tersebut, tapi dia memilih tidak membocorkan detail biar para penonton dapat menikmati pertunjukan tanpa ekspektasi tertentu nih. Karena menurutnya kejutan menjadi bagian penting dari pengalaman ketika seseorang datang menyaksikan konser ya. Ia berharap penonton dapat merasakan kejutan tersebut secara langsung selama konser Ujung Dunia nantinya berlangsung. Dan Enrico juga memastikan lagu-lagu Lomba Sihir yang telah dirilis tetap akan hadir dalam konser tersebut ya. Dan konser Ujung Dunia ini menjadi ruang buat Lomba Sihir buat memperluas berbagai eksplorasi mereka ya. Konsep tersebut juga diharapkan menghadirkan pengalaman berbeda dari penampilan mereka yang ada di festival maupun pertunjukan sebelumnya nih. Dan untuk kamu yang mau nonton konser Ujung Dunia ya, kamu dapat memilih tiket kategori tribun yang dibanderol sebesar Rp650.000 ataupun festival yang dibanderol sebesar Rp450.000. Selain itu tersedia add-on premium dengan harga Rp450.000. Tiket konser ini udah bisa kamu beli melalui situs resmi lombasihiryes.com. Dan penonton ini dapat memilih kategori tiket sesuai pengalaman konser yang diinginkan. Jadi buat kamu nih yang suka banget sama Lomba Sihir teman Pro 2, kamu bisa beli tiket konsernya di situs resmi mereka ya, lombasihiryes.com. Dan kamu bisa milih nih kamu mau nonton yang di tribun ataupun di festival teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Crazy man, he went in the booth, didn't get any notes wrong. That's the story we'll

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan,